0: teman-teman Pro2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Traffic and Weather teman Pro 2 kali ini di jam 7 pagi. Kira-kira jalan mana aja sih yang sudah mulai macet gitu ya, ataupun udah mulai ramai? Tapi kayaknya kalau dilihat ini hari Jumat nggak terlalu ramai ya teman Pro 2. Ya karena memang beberapa ada yang WFH kayak gitu ya. Tapi di sekitaran jalan Menur ini terpantau padat nih teman Pro 2. Terus di sekitar jalan Insinyur Haji Soekarno juga terpantau padat ya, sepanjang jalan Mer ini yang mengarah ke Rungkut. Tapi kalau dilihat-lihat juga ada kepadatan arus lalu lintas di sekitaran Raya ITS teman Pro 2. Kalau untuk di Surabaya ini di sekitar Ahmad Yani, ini juga terpantau ramai mengarah ke Waru ya, Bundaran Waru udah terpantau ramai teman Pro 2. Raya Ngagel juga terpantau ramai, dan di sekitar Dharmawangsa ini juga terpantau ramai. Jalan Pemuda masih aman-aman aja teman Pro 2, ramai lancar, tidak ada kepadatan. Dan buat kondisi cuacanya kayak gimana? Kondisi cuacanya cerah nih teman Pro 2 ya. Prediksi dari teman-teman BMKG untuk di pagi hari ini. Siang hari terpantaunya juga cerah, nggak ada peluang dari udara kabut ya. Dan malam hari juga diperkirakan cerah. Untuk suhu di sekitar 26 sampai 32 derajat Celcius. Jadi masih aman-aman aja ya untuk kamu berkendara, untuk kamu beraktivitas di luar rumah gitu ya. Jadi tetap hati-hati aja teman Pro 2. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan juga pastinya dijaga kondisi badannya karena lumayan banyak yang sakit juga, nggak enak badan sih. Jadi tetap berhati-hati aja. Keep stay tune terus di Pro 2 FM. Habis ini bakalan ada info-info menarik buat kamu lainnya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Buat kamu teman Pro 2 yang suka banget sama nonton film ya, kalau di Indonesia tuh ada yang namanya layar tancap. Udah lama banget ya kayaknya ya. Atau misbar, gerimis bubar gitu kan. Nah, kalau sekarang mah gampang banget, udah bisa nonton di bioskop gitu ya, atau nonton di rumah pun juga bisa gitu teman Pro 2. Tapi yang namanya nonton dengan layar sebesar itu memang jadi experience gitu ya. Bahkan beberapa film tuh menyarankan gitu ya, kalau misalkan nonton film ini tuh lebih baiknya di bioskop dulu gitu kan, atau di layar lebar dulu, baru kalau misalkan kamu mau nonton berulang-ulang ya udah berarti di OTT atau di streaming kayak gitu ya teman Pro 2. Tapi memang sensasi kita nonton di layar lebar atau di tempat yang memang peruntukannya untuk menonton film tuh lebih kerasa gitu. Nah, ini ada yang menarik juga teman Pro 2 di China. Ada salah satu tempat gitu ya yang kamu tuh bisa nonton film ala IMAX tapi dari mobil aja gitu. Jadi semacam kamu nonton layar tancap gitu ya dari mobil tapi dengan kualitasnya ala IMAX. Wah, enak banget gak sih kalau gitu ya teman Pro 2. Dan memang masyarakat Cina itu bisa menikmati untuk penayangan film khas IMAX dari mobil masing-masing. Dan memang bioskop ini adalah bioskop mobil drive-in gitu ya, dengan kualitas ala IMAX yang akan dirilis pada akhir 2026 nanti. Nah, IMAX ini memang sudah bermitra dengan perusahaan yang bernama Gore Dynamics untuk membuat sistem hiburan yang dirancang khusus juga untuk mobil otonom gitu teman Pro 2. Dan di hari Rabu kemarin saat diperkenalkan, sistem ini tuh menggabungkan arsitektur akustik eksklusif IMAX dengan layar lipat 4K HDR gitu ya, atau HDR, yang juga mampu menyesuaikan diri pada perubahan kondisi cahaya jalanan gitu. Jadi memang dirancang khusus untuk bisa digunakan, dan ini juga bekerja sama dengan produsen mobil premium di seluruh China yang konfigurasinya itu modular khusus juga gitu, yang bisa diterapkan ke berbagai jenis kendaraan. Dan kedua perusahaan tersebut akhirnya menyajikan bioskop drive-in IMAX ini sebagai jawaban alami atas transformasi mobil otonom gitu katanya. Oh, menarik ya teman Pro 2. Dan Gore Dynamics sendiri itu adalah divisi audiovisual premium dari Gore Group yang basisnya itu di Shandong, China. Dan juga ini tuh perusahaan yang terlibat dalam bidang audio memang teman Pro 2. Dan setelah diperkenalkan kepada publik dari CEO IMAX China sendiri, ini mengatakan kalau ada standar baru gitu dalam dunia hiburan dan juga dalam kendaraan premium gitu. Wah, ini menarik sih teman Pro 2 ya. Dan memang dari konsepnya sendiri ini masih belum dijelaskan seperti apa ya teman Pro 2, tapi kalau dari masyarakat sih pastinya antusias ya untuk melihat adanya perkembangan ini gitu. Dan jika dilihat memang dari film sendiri ini juga jadi hiburan yang sangat disukai gitu. Wah, menarik nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa melihat film khas IMAX gitu ya dari mobil kamu masing-masing. Wah, gak sabar. Kira-kira di Indonesia bakalan ada gak ya? Kita tungguin aja pokoknya. So, buat teman Pro 2
yang suka juga nonton film. Ini ada satu film spesial ya, film hiburan, liburan kemarin sih sebenarnya Teman Pro 2, tapi memang sudah masih ada sampai sekarang dan bisa kamu tonton juga. Siapa sih yang gak suka sama Doraemon, Teman Pro 2? Ada film terbaru dari Doraemon yaitu You, Nobita and the Castle of the Undersea Devil. Ini merupakan film yang merupakan hasil remake juga gitu ya, yang pertama kali dirilis pada 1983. Yang kalau dilihat sebenarnya ya Teman Pro 2, meskipun ini filmnya udah lama, tapi ini juga tetap aja kelihatan film baru gitu. Karena mungkin dari kita juga belum pernah melihat film ini gitu kan. Dan memang film panjang ke 45 dari Doraemon ini ceritanya adalah tentang misi menyelamatkan bumi dan mempertemukan Nobita dengan kawan-kawan dengan peradaban misterius yang tersembunyi di dasar samudra. Film-film Doraemon tuh kalau misalkan gak petualangan emang gak seru ya Teman Pro 2 ya. Pasti akan ada unsur-unsur petualangan dari menyelamatkan apa kayak gitu, atau menyelamatkan bumi kayak gitu ya Teman Pro 2. Dan memang itu adalah ciri khas dari film-film Doraemon yang selalu akan ada alat-alat terbaru yang akan kita tahu gitu. Nah, kira-kira apakah film ini menampilkan alat-alat baru dari Doraemon atau alat-alat yang sudah kita ketahui? Nah, buat kamu yang penasaran, bisa banget kamu tonton di bioskop Teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya. Habis ini bakalan aku puterin juga untuk Halo. Aku mau ngingetin lagi nih, Halo. Ada BTS yang bisa kamu pilih lagu-lagunya dari album terbaru yaitu Arirang. Ada 3 lagu, ada Come Over, ada 2.0 dan juga Swim yang enak-enak semuanya. Tapi kamu bisa pilih satu lagu untuk aku puterin di jam 8 nanti.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Eh, kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak.

Udah mau jam 8 nih Taman Pra 2, tapi aku mau update untuk topik di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Taman Pra 2. Kegiatan produktif favorit kamu di pagi hari ini apa sih? Boleh langsung aja kamu gabungin, kamu cerita-cerita, kamu kasih semangat untuk Taman Pra 2 lainnya yang pastinya juga khusus ya. Semangat khusus tuh gimana ya? Pokoknya biar kita tuh semangat terus gitu loh, saling menyemangati di pagi hari ini Taman Pra 2. Langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @pra2rrsby, WhatsApp juga boleh di 0819080952 atau aplikasi RRI Digital.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

0: Teman Pro 2 udah di jam 8 pagi. Itu artinya halu harus aku putarkan. Dan kali ini halu ada spesial BTS ya, yang tiga lagunya dari album terbaru BTS Arirang. Ada Swim, ada 2.0, dan juga ada Come Over nih teman Pro 2. Tapi dari teman Pro 2 pinginnya diputerin lagunya BTS yang Swim. Oke, yang paling banyak ya. Tapi kalau misalkan kamu ingin lagu-lagu BTS lainnya, bisa banget kamu nanti request di Pro 2 Hitlist. So langsung aja aku puterin di Halo, hanya satu lagu ada BTS dengan Swim spesial buat kamu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Teman Bro 2, tahu nggak sih, dibalik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Teman terbaik kamu.

Kelju teman Pro 2 dengan romansa spesial buat kamu. Nah, kali ini aku mau bacain semangat dari teman Pro 2 ya. Kegiatan produktif yang menjadi favoritnya teman Pro 2 dan pastinya juga siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat kamu. Oh iya ya, produktif seperti ini bisa aku lakukan juga. Kali ini yang paling gercep ada Li Qiu, katanya jogging kak favorit banget. Oh oke okay, baik. Tapi emang ya teman berdua kalau misalkan pagi-pagi kayak gitu enak banget buat olahraga, apalagi olahraga yang ringan aja, jogging atau jalan pagi gitu. Tapi kalau udah mulai panas ya, cerah banget nih kayak jam 8 kali ini, kayaknya udah males gak sih? Emang enak tuh paling pas di jam 6 sampai jam 7 gitu, karena masih gak terlalu terik gitu ya. Tapi jam 8 mau olahraga juga gak apa-apa juga sih teman Pro 2. Requestnya pengen diputerin lagunya Nabila Takiyah yang Cegil. Nabila Takiyah udah aku siapin spesial. Terus ada Sania, nyempetin olahraga sebelum kerja. Oh, ini kayaknya teman Pro 2 suka banget sama olahraga ya. Ya, benar banget sih, harus disempetin emang ya. Kita harus menyempatkan olahraga, kalau nggak mau badan kita malah capek-capek. Padahal ya, kita tuh dulu pemikirannya, aduh capek banget sih ngapain olahraga gitu. Tapi sekarang ini capek banget sih kalau nggak olahraga. Keren banget tuh, mindsetnya udah diubah. Oke, abis ini bakalan aku puterin ya, requestnya juga sama Nabila Takiyah dengan judulnya Cegil. Siap, abis ini bakal aku puterin spesial buat kamu. Tapi sebelumnya, karena tadi untuk teman Pro 2 tuh kayaknya suka banget sama olahraga ya, meskipun bukan padel, tapi kali ini ada lagu dari Alan Story, Pasming Bass dan juga Rereceh. Ada bintang padel Instagram spesial buat kamu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

Hi-Fi dan juga Yofi Widianto ya, semenjak ada dirimu buat kamu semuanya teman Pro 2 di pagi hari ini yang sudah mulai berkegiatan, udah mulai berangkat untuk beraktivitas ataupun yang lagi dengerin di jalan gitu ya, hati-hati di jalan teman Pro 2. So, kali ini ada siapa lagi nih yang memberikan semangatnya untuk teman Pro 2 semuanya? Kegiatan produktif favorit kamu di pagi hari ini. Ada dari Rani katanya bikin bekal. Wah, ini juga produktif nih teman Pro 2 karena udah masak berarti ya di pagi hari ini. Bikin bekal apa Rani? Tapi kalau aku ngelihat emang banyak banget pekerja-pekerja ataupun ibu rumah tangga gitu ya, kalau di sosial media tuh bahkan sampai bikin kontennya untuk membuat bekal gitu ya, membuat bekal ke kantor, membuat bekal untuk kuliah gitu, anak kos biasanya, atau membuat bekal untuk anak-anak dan paksu. Itu kayaknya bekalnya enak banget gitu loh. Boleh gak sih kalau misal dibagiin ke aku gitu? Kenapa jadi minta ya? Oke, bikin bekal. Baik, ada Rani di sini yang request lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead. Terus ada juga ini dari Celine ini, oh, pengen request aja. Pengen request lagu dari Prep ya, featuring Vipurit yang Getaway. Siap, ditungguin. Ada lagi, ini dari Sania teman Pro 2. Kegiatan favorit aku adalah setrika baju. Tolong deh siapa? Kenapa sih setrika baju jadi kegiatan favorit? Tapi ya gak apa-apa sih sebenarnya teman Pro 2. Cuman beberapa dari lingkungan yang aku tahu gitu loh, setrika itu adalah kegiatan yang paling males. Kegiatan yang dihindari gitu. Kalau nyucinya seneng, tapi kalau udah setrika tuh kayaknya males gitu. Tapi gak apa-apa, berarti kan preferensinya beda-beda. Dan itu menurut dia adalah produktif banget tuh. Yap. Iya sih, mengambil waktu, bukan mengambil waktu, menyempatkan waktu. Nah, menyempatkan waktu untuk menyetrika baju, dan pastinya baju itu untuk dipakai hari itu kan. Karena apalagi kalau misalkan anak-anak kos gitu ya, mungkin ya, itu ya udah setrika baju yang akan dipakai, bukan menyetrika baju untuk dimasukkan ke lemari. Bener apa enggak? Yo. Oke deh teman Pro 2, pengen dengerin lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Baik, ditungguin ya, udah aku siapin buat kamu. Ada yang request lagi, Tulus Teh Hijau Kak, sama lagunya Bernadia yang baru. Nah, yang mana nih? Ada dua, tapi nanti deh ya, bakalan aku cariin dulu lagunya Bernadia yang baru tuh yang mana. Banyak soalnya ya, dia rilisnya bukan single kalau Bernadia, rilisnya album soalnya. Jadi yang mana nih? Atau terserah aku. Oke, enggak apa-apa, nanti aku puterin spesial ya. Buat teman Pro 2 masih aku tungguin sampai nanti di jam 10 pagi untuk update kegiatan favorit kamu yang pastinya produktif di pagi hari ini, dan pastinya juga nanti bakalan ada ngopak, kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar apa, ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dan kali ini teman Pro2 ada lagi yang udah gabungan di topik pagi hari ini. Topiknya apa? Topiknya adalah hal favorit yang produktif untuk kamu di pagi hari ini. Coba aku cek lagi ya teman Pro2, siapa yang udah gabungan kali ini. Ada dari Masya. Wah, and the bear kah? Ada dari Masya. Ini kalau kegiatan favorit adalah olahraga di pagi hari gitu ya, yang pastinya bikin selalu produktif katanya gitu. Oke. Olahraga apa nih spesifiknya? Kalau tadi ada yang jalan, ada yang lari gitu ya, ada yang nyempetin olahraga, pokoknya ya mungkin olahraga apa aja ya berarti ya. Stretching juga termasuk olahraga gak sih teman Pro2? Kadang kita tuh mikirnya olahraga harus yang berat gitu ya, tapi stretching-stretching ringan tuh juga termasuk olahraga kok, workout ya kan. Yang 5 menit gitu ya, ngikutin dari YouTube boleh banget gitu kan. Ada lagi dari siapa nih, coba aku cek lagi. Ada Melly. Ini katanya kalau produktif di pagi hari ya nyiapin bekal gitu. Nyiapin bekal ya, itu masak berarti. Terus ada Warahel, ini katanya nyapu. Oh ya benar, nyapu rumah ya. Satu rumah berarti yang disapu, bersih-bersih lah ya. Ya kalau misalkan gak pagi hari, gak disempetin di pagi hari tuh kadang lupa. Sore-sore tuh udah males gitu, kadang udah pulang kerja atau pulang kuliah gitu mungkin. Terus aduh kok males ya gitu. Tapi sebenarnya harus dibersihin gitu. Jadinya ya akhirnya males-malesan gitu. Tapi tetap dikerjain gitu. Tapi kalau misalkan pagi hari kan gak ada alasan ya. Masih pagi soalnya. Oke, pengen dengerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Ditungguin ya. Abis itu ada juga yang request lagunya Caleb C yang Selimut Hati. Siap, ditungguin. Abis ini bakalan aku puterin juga spesial. Ada Selena Grace lagi. Oke. Ada lagi nih, pengen dengerin lagunya JKT48 yang Langit Biru Cinta Searah. Siap, ditungguin ya. Abis ini bakalan aku putarin spesial buat teman Pro2. Dan pastinya pantengin terus Pro2 FM sampai nanti di jam 10 pagi barengan sama Vira di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
4: Flashback is back, teman Pro 2 di tanggal 17 Juli 2026. Kira-kira untuk di tanggal ini siapa nih yang berulang tahun? Selamat ulang tahun buat kamu ya. Dan semoga apapun yang kamu cita-citakan bisa terkabul. Amin. Tapi kali ini aku mau spill tanggal 17 Juli tuh ada peristiwa apa sih atau ada peringatan hari apa sih? Nah, kali ini ternyata Taman Pro 2 di tanggal 17 Juli merupakan Hari Keadilan Internasional ya. Dan peringatan ini pastinya punya makna yang penting gitu ya untuk upaya meningkatkan kesadaran tentang penegakan hukum internasional khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat gitu. Nah, hari ini itu ditetapkan pada tahun 2010 untuk Hari Keadilan Internasional dan penentuan tanggal tersebut ada sejarahnya juga gitu. Karena ada lahirnya Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Nah, tanggal 17 Juli ini dipilih bertepatan dari Statuta Roma pada 17 Juli 1998 yang merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem peradilan pidana internasional yang sifatnya itu permanen gitu. Nah, melalui hal tersebut dunia ini punya dasar hukum untuk mengadili berbagai kejahatan berat lintas negara. Dan peringatan ini juga jadi momentum untuk mengingat pentingnya keadilan global dalam perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Seperti itu nih teman Pro 2 untuk hari atau peringatan penting gitu ya di tanggal 17 Juli 2026 ini dan pastinya diperingati setiap tahun. Dan buat kamu juga yang mungkin gak ulang tahun di tanggal ini tapi merayakan hari-hari penting kamu di tanggal 17 Juli, selamat. Semoga hal-hal baik datang ke teman Pro 2 dan pastinya buat semuanya juga ya. So kali ini pas banget juga di hari Jumat gitu. Oke, teman Pro 2, abis ini bakalan ada info-info seputar lingkungan gitu ya di Ngopak Ngobrol Pagi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada requestan teman Pro 2 juga yang pengen diputerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dengan topik produktif ya selama di pagi hari ini. Di hari Jumat ini teman Pro2, hal apa sih yang menjadi favorit kamu untuk tetap produktif? Kali ini ada dari Feita. Katanya masak untuk kelompok. Wah, kelompok apa nih? Kelompok apa nih? Oke, masak untuk kelompok, baik. Terus abis itu ada dari Gita, teman Pro2. Wah, ini kayaknya teman Pro2 sangat-sangat produktif banget ya. Kalau tadi ada yang masak, bikin bekal, olahraga. Gita pun ini juga sama, teman Pro2. Olahraga katanya yang bikin dia produktif di pagi hari ini. Dan pastinya juga bikin semangat. Wah, menarik nih ya teman Pro2. Terus ada dari Keisha. Keisha ini katanya persiapan untuk KKN, Kak. Wah, keren-keren. Semangat ya. Tapi banyak banget dari teman Pro2 yang aku ngelihat di sosial media juga gitu ya. Banyak yang udah update kegiatan KKN-nya gitu ya. KKN bukan di Desa Penari. KKN untuk kegiatan mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Keren banget nih teman Pro2. Sama halnya kayak teman-teman yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Ini dari KKN tematik lingkungan hidup ULM yang melibatkan 300 mahasiswa bangun desa berkelanjutan. Keren nih teman Pro2 di Banjarmasin. Kali ini dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang membuka kuliah kerja nyata atau KKN tematik lingkungan hidup Universitas Lumbung Mangkurat ya, Mangkurat atau ULM. Di tahun ini yang diikuti 300 mahasiswa dan pembukaannya langsung dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati di Pendopo Kantor Bupati Tanah Bumbu. Dan pastinya juga mengapresiasi adanya kegiatan ini gitu ya, yang diikuti oleh seluruh mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, juga serta panitia dari universitas gitu ya, yang terlibat dalam program ini. Dan menurutnya dari KKN ini juga bisa menjadi wadah pengabdian yang menghubungkan ilmu pengetahuan dan juga kebutuhan masyarakat. Karena adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dan juga pemerintah ini juga penting gitu untuk memperkuat pembangunan ilmu pengetahuan, inovasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Terlebih lagi untuk KKN ini temanya adalah lingkungan hidup juga. Jadi diharapkan bisa membantu melestarikan lingkungan yang ada di daerah tersebut. Dan dari Pemkab sendiri ini komitmennya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang juga pastinya sejalan dengan visi misi aksi gitu ya, yang maju, makmur dan juga beradab. Dan intinya juga dari mahasiswa diminta untuk kolaborasinya gitu ya, gak cuma untuk melaksanakan program aja, tapi ini juga diukur dari kegiatan-kegiatan yang pastinya bermanfaat nyata gitu bagi masyarakat di sana. Ya, pokoknya sukses selalu untuk teman-teman yang lagi KKN, yang lagi itu tadi mempersiapkan ujian juga untuk siswa SMA ya, untuk KTA dan TKA. Kenapa dibalik-balik sih? Dan pastinya untuk semua teman-teman lainnya, semangat terus deh. Harus tetap produktif, harus dibuat semangat. Karena apa? Karena kalau misalkan kita semangat juga pasti dapat hasilnya yang maksimal lagi. So, Pro2 FM masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 untuk Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Nanti juga bakalan dilanjutin sama Pro2 Hitlist ya. Dan Pro2 FM juga nemenin kamu sepanjang hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 kali ini datang dari influencer ya, untuk berita lingkungan nih. Pegiat lingkungan bisa dibilang ya, dari Jeremy Owen yang kali ini tuh punya program, punya campaign untuk menanam pohon di lahan sawit ilegal untuk menyelamatkan Pulau Sumatera gitu. Jadi memang karena kemarin juga sempat ada banjir gitu ya di Pulau Sumatera, teman Pro 2 Jeremy Owen ini selaku memang dia pegiat lingkungan juga prihatin dengan kejadian ini gitu, dan akhirnya memulai kegiatan untuk menanam pohon di lahan sawit ilegal. Konten kreator ini melihat gitu ya untuk adanya program yang bagus pastinya, dan diberi nama Winanam Sumatera. Owen menjelaskan kalau lahan sawit ilegal yang sempat ditampilkan dalam unggahan videonya itu akan jadi lokasi penanaman sekitar 20 ribu pohon dari total keseluruhan target di 250 ribu pohon. Dan Owen sendiri juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melihat bagaimana perkembangan pohon yang sudah ditanam itu akan menjadi baik gitu. Jadi tumbuhnya dengan baik, lalu untuk pohon-pohon yang ditanam juga bisa berdampak ke masyarakat sekitar seperti itu. Dan memang alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit ini juga jadi salah satu penyebab utama banjir dan juga longsor yang melanda Sumatera kemarin gitu kan. Jadi akhirnya dari penyebab tersebut terinisiasilah untuk adanya program ini. Dan Owen sendiri juga tertarik mengembalikan fungsi lahan menjadi hutan agar manfaatnya bisa dirasakan gak cuma untuk masyarakat tapi untuk satwa di sana. Wah keren banget nih teman Pradua, salah satu anak muda yang punya program atau kontribusi nyata terhadap negara juga gitu ya, terhadap negeri ini. Jadi keren, sukses banget untuk Owen. Semoga programnya bisa berjalan dengan lancar dan pastinya juga bisa berdampak ke masyarakat sekitar. Sama halnya kayak teman-teman yang tadi KKN gitu ya. Jadi program-program yang diinisiasi itu bisa berdampak langsung kepada masyarakat gitu teman Pro 2 ya. Itu juga jadi salah satu hal produktif yang bisa kamu lakukan ya teman Pro 2. Kecil-kecilan dulu aja, untuk menanam pohon di sekitar lingkungan rumah kamu juga bisa jadi hal positif bagi lingkungan sekitar kamu gitu ya. Kali ini ada siapa lagi yang udah gabungan? Ada dari Vanes ya, Vanes pengen dengerin lagunya Aespa yang Next Level. Request lagu aja, oke. Ditungguin ya Vanes. So ini juga sedikit lagi untuk aku bisa nemenin kamu di sepada kali ini. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Jadi aku puterin dulu lagunya, dan buat teman Pro 2 lainnya yang mau request lagu boleh, masih aku tungguin sampai nanti di jam 10.

0: apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.
1: Teman Pro 2, untuk aku nemenin kamu harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan di Spada kali ini barengan sama Vira sampai hampir jam 10 kali ini. Dan habis ini di jam 10 bakalan ada Pro 2 Hitlist ditemenin sama Devi Anora sampai nanti di jam 3 sore. So, Vira pamit ya dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2. Selamat hari Jumat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak di 38 kabupaten atau kota pada hari Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Penetapan itu menjadi memberikan kepastian bagi anak yatim piatu, terlantar hingga disabilitas untuk bisa mengakses berbagai hak sipil, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan dari pemerintah. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Jatim, Luhur Istighfar, mengatakan kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama pengadilan dan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut menjadi bukti pemerintah hadir bagi seluruh kalangan masyarakat. Penetapan perwalian yang secara hukum sah telah membuka jalan bagi anak-anak untuk mendapatkan kepastian identitas hukum, menjamin hak pendidikan dan fasilitas kesehatan dari pemerintah, serta melindungi hak atas peninggalan orang tua agar tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

0: Teman Pro 2 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memajukan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SMA sederajat menjadi 27 Juli 2026, yang sebelumnya pendaftaran dijadwalkan baru dimulai pada 18 Agustus. Dengan perubahan itu, masa pendaftaran TKA SMA sederajat berlangsung lebih panjang, yakni mulai 27 Juli hingga 27 September. Durasi yang lebih panjang ini dinilai memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk menentukan keikutsertaan mereka tanpa tergesa-gesa. Suyanto, Ketua Dewan Pendidikan Nasional DPN, mengatakan perubahan jadwal tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan TKA 2025. Menurutnya, peserta didik sekolah dan pemerintah daerah membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang agar pelaksanaan TKA berjalan lebih tertata. Informasi terakhir, Teman Pro 2, pemerintah kabupaten atau Pemkab Sidoarjo tengah mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan flyover Gedangan. Selain membentuk tim khusus pengadaan tanah, Pemkab juga menyiapkan total anggaran Rp400 miliar untuk memastikan pembayaran ganti rugi lahan warga tidak terkendala. Subandi Bupati Sidoarjo mengatakan pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak proyek tersebut sudah rampung. Saat ini, Pemkab fokus menyelesaikan administrasi 16 bidang tanah yang masih belum tuntas, agar proses penilaian harga atau appraisal bisa dimulai tepat waktu. Terkait anggaran pembebasan lahan, lebih rinci Pemkab Sidoarjo mengucurkan dana Rp200 miliar dari APBD 2026. Pemkab juga membentuk tim pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan layang Gedangan. Tim ini berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN, tim penilai, dan konsultan hukum. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Seneng banget lagi-lagi aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore, iya kan? Untuk edisi hari Jumat, tanggalnya cantik nih, 17/7/2026 teman Pro 2. Aku harap kamu yang ternyata masih punya aktivitas di hari Jumat ini tetap dikasih semangat ya, apalagi semangat untuk dengerin lagu-lagu favorit kamu, karena kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang. Ayo buruan kamu request ditemenin sama Dewi Anora di sini teman Pro 2 ya kan. Boleh Indonesia atau internasional tapi yang terbaru ya. WhatsApp aja lewat 081908952, di Instagram juga oke @pro2rrsby atau aplikasi RRI Digital. Aku jamin kalau kamu dengerin lagu-lagu favorit kamu di siang ini ya kan, ini apa yang kamu lakukan kegiatan kamu jelas lebih asik, lebih santai ditemenin sama lagu-lagu yang asik juga di Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: istilah bodoh nekat itu meledak di akhir tahun 80-an. Pas puluhan ribu warga Surabaya ini nekat menginvasi Jakarta demi Persebaya. Fix, ini jadi awal mula tren away days massal di tanah air. Gak lama setelah itu, lahirlah Bonita alias bonek wanita di era 90-an. Kehadiran Bonita ini benar-benar merubah vibe stadion jadi ramah gender, estetik, dan juga penuh kekeluargaan. Jadi, kombinasi bonek dan Bonita itu bukti kalau modal nekat ini bisa berubah jadi loyalitas yang super positif dan juga kreatif. Salam satu nyali, Wani.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no, sengli

Teman Pro 2, di kesempatan siang hari ini memang sudah terlihat Surabaya cukup terik ya, cukup panas. Aku harap kamu yang memang lagi banyak kegiatan, ini masih dikasih semangat gitu ya. Jangan lupa minum air putih ya Teman Pro 2, karena sepertinya ini musim-musim agak sedikit serik ya. Serik, batuk-batuk, flu, waduh, bisa nyebar kemana-mana. Apalagi ini masih pertengahan bulan, jelas banyak kegiatan yang harus kamu lakukan gitu ya. Anak-anak sekolah juga masih awal-awal gitu kan, apalagi yang masih ada aktivitas MPLS, jelas ini masih penuh banget. Masa pengenalan lingkungan sekolah tuh kayak benar-benar harus kita ikutin banget sih Teman Pro 2. Karena apa? Ya biar paham, biar ngerti gitu gimana sekolah barunya. Kalau mau jalan-jalan di kota Surabaya, alun-alun kota Surabaya lagi ada event kayaknya Teman Pro 2. Coba deh cek ya kan, siapa tahu bisa sedikit membuat pikiran kamu agak refresh gitu. Coba kalau mau dengerin lagu favorit kamu, hayu, aku tunggu sampai nanti jam 12 siang ya. Walaupun di WhatsApp dan Instagram udah banyak yang ngantri, tapi nanti dulu deh, aku puterin dulu beberapa lagu spesial buat kamu di siang kali ini.

Get Punch dari Nick Jonas, teman Pro 2. Lagu ini juga enak banget tentu didengerin jam-jam segini ya. Apalagi lagunya Nick Jonas yang Get Punch ini udah berhasil jadi juara beberapa minggu lalu di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya, teman Pro 2. Ini wajib juga kamu request terus loh ya, biar masih bisa aku puterin juga buat kamu, teman Pro 2. Aku siapa dulu yang udah ngantri sedari tadi di WhatsAppnya Pro 2 FM ya. Ada siapa ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Mas Leandro di Surabaya ya. Minta lagunya Shakira featuring Burna Boy, Dai Dai. Oke, ditunggu. Kalau ngomongin Dai Dai ya, lagu ini kan memang untuk Piala Dunia 2026 kan. Udah bersiap kamu untuk melihat sang juara, woi. Tapi itu hari Senin ya, teman Pro 2. Aku yakin nih hari Senin bakal banyak banget yang bolos kerja atau bolos sekolah ya kan. Karena kesiangan habis nonton finalnya Piala Dunia, teman Pro 2. Ya kan tanggal 20 kan Senin ya. Jadi ya siap-siap aja, teman Pro 2. Ataupun kamu masih nekat untuk tetap beraktivitas sembari ngantuk-ngantuk gitu kan ya. It's okay, gak masalah, teman Pro 2. Yang penting kamu bisa menyaksikan siapa yang jadi juara di Piala Dunia FIFA 2026. Ditunggu ya, Mas Leandro. Terus ada Ali Ghazali di Pasuruan minta lagunya Noah yang sama Ramen Girl, bukan sih? Bukan ya? iya kan? Suara dalam kepala kan? Betul ya? Oke. Siap, ditunggu aja. Habis ini aku bakal puterin juga buat Mas Ali Ghazali yang ada di Pasuruan. Terus ada siapa lagi ini? Ada Ninda di Bandung. Hai, selamat siang Ninda. Minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati ya. Oke. Ditunggu deh, teman Pro 2. Kalau kamu belum request, buruan kamu request ya. Ya masih panjang sih, tapi kalau dilihat antriannya udah cukup panjang gitu, teman Pro 2 ya. WhatsApp aja di 081908952, di Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai nanti jam 12 siang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

dari Juicy Lucy Teman Pro 2, satu lagu yang di request sama Fitria yang ada di Sidoarjo. Udah aku puterin buat kamu. Iya, enjoy di hari Jumat ini. Semoga kegiatan kamu dilancarin semua ya. Amin. Buat kamu Teman Pro 2 yang ngerasa nih lagunya belum keputar, sabar. Habis ini aku bacain ya, yang mungkin juga baru masuk nih di Instagramnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Aku jamin udah banyak banget yang ngantri ya. Kalau belum, langsung aja tulis kamu pengen apa Teman Pro 2. Aku sapa dulu, ada Kevin di Cianjur. Hai. Lagunya Just Dong Bersamamu tolong diputerin. Kira-kira aku bisa gak ya muterin yang itu ya? Aku takutnya agak sedikit lama. Coba nanti aku cek ya, apakah bisa aku puterin. Bisa sih kayaknya. Bisa. Kalau gak bisa aku puterin yang lainnya. Aku cari dulu tapi. Kalau belum harap bersabar. Ini cobaan ya buat kamu Kevin. Tapi thank you ya udah gabungan di Pro 2 Hitlist kali ini, yang mana kamu juga pengen dengerin lagu favorit kamu. Terus ada

Ya, Andika pengen dengerin lagunya Shakira Fir yang Malam Mingguku. Malam Minggunya masih sehari lagi tapi udah pengen dinyanyiin sekarang ya. Ngode siapa sih? Oke, udah aku siapin buat kamu, ditunggu. Terus juga ada yang minta lagunya Selena Gray, Sumpah Mati. Ada Mawina. Oke, ditunggu. Tadi juga udah ada yang minta tapi aku belum puterin ya. Maaf deh. Ini aku puterin kok, tenang aja. Aku gak bakal ingkar janji teman Pro 2. Aku selalu menepati janji-janjiku kepada kamu. Asal kamu juga setia, sahabat Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
2: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Kawan CD Pro 2 Hitlist bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2 muterin lagu-lagu favorit kamu ya sampai jam 12 siang. Ada siapa ini di WhatsApp-nya Pro 2 FM? Amalia. Hai. Selamat siang juga Amalia. Minta lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Yang penting kamu enggak menjauh ya dari Pro 2 FM. Pokoknya aku puterin, kamu enggak boleh menjauh. Cuman lagu, ya kan? Aku jamin kok teman Pro 2 gak akan menjauh kalau lagunya udah diputerin. Di Instagram ada Sobat Nuka Taiwan, minta lagunya Nuka yang kali ini, minta yang masa ini nanti dan masa indah lainnya. Oke, siap. Terus ada Nabila, minta lagunya Mesahira yang Di Ujung Minggu ya kak. Siap, ditunggu. Terus ada juga Gaby, sama ya Mesahiranya Di Ujung Minggu kak. Oke, siap. Udah aku siapin buat kamu teman Pro 2 yang sama-sama pengen dengerin lagunya Mesahira Di Ujung Minggu. Harap bersabar ya, pasti keputer kok. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu Vanessa Z Menjauh.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Mensa Hira di ujung minggu, teman Pro 2 nemenin kamu di Pro 2 Hitlist kali ini. Saat ini udah masuk di menit ke-12 lepas dari jam 11 siang ya. Kalau kamu ternyata belum juga request lagu favorit kamu, ayo buruan mumpung belum habis waktunya teman Pro 2. Lewat WhatsApp 081908952 kamu bisa kirim chat atau voice note ya. Instagram juga boleh, aku udah bikin question box di story-nya @pro2rrsby atau lewat aplikasi RRI Digital. Di Instagram ada suka-suka Pira. Iya, suka-suka kamu lah Pira ya. Minta lagunya Roni Parulian Kak yang Waltz Akhir Zaman. Makasih, sama-sama. Ditunggu ya. Sama kayak Where I Am juga minta lagunya Roni Parulian yang Waltz di Akhir Zaman. Terus juga ada Bunde di WhatsApp-nya Pro 2 FM minta lagunya Kendris yang Semesta. Terima kasih, selamat beraktivitas. Siap, sama-sama Bunde. Terus ada, ini siapa? Nggak ngasih nama ya. Banyu, oke. Banyu biru apa banyu bening ini? Banyu minta lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Terima kasih ya Kak, sama-sama. Ada juga Cimi. Ih, lucu banget namanya Cimi. Sabrina Leonor ya Kak, yang judulnya Haha. Makasih sebelumnya, sama-sama. Siap. Kemarin kayaknya banyak banget teman Pro 2 yang minta lagunya Sabrina Leonor tapi gak keputer ya kan. Hari ini aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2, makanya gak usah kemana-mana. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang masih setia di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Karena ditemenin Dewi Anora di sini sampai nanti di jam 3 sore. Tahu enggak sih, hawa-hawa hari Jumat tuh kok malah kayak ngerasanya weekend gitu. Kayak rasa udah hari Minggu, teman Pro 2. Kenapa ya? Apa karena kantor ini sepi sekali? Iya, RRI Surabaya kalau hari Jumat memang kebanyakan WFA ya, teman Pro 2. Jadi kayak benar-benar ngerasanya tuh ini kayak hari Minggu gitu loh. Padahal masih hari Jumat. Untuk yang cowok-cowok, persiapan yuk sholat Jumat, ditinggalin dulu kerjaannya, persiapkan dirimu untuk bertemu sang pencipta begitu ya, aku bertemu sang pencipta, ibadah maksudnya teman Bro 2. Bertemu untuk beribadah, iya kan, jangan sampai di skip ya, gak boleh, no, aku gak suka kalau kayak gitu loh. Kok ngatur ya, iya dong, harus selalu mengingatkan kamu ya, nanti bisa balik lagi buat dengerin Pro 2 FM RRI Surabaya. Sekarang aku sapa dulu ya, yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro 2 FM RRI Surabaya, untuk request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Anyway, yang bisa kamu request hits Indonesia atau internasional terbaru ya, pop, rock, jazz. Kalau dangdut belum bisa teman Pro 2 ya, I'm sorry. Ada Dianti minta lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terus juga ada Likyu minta lagunya Kim featuring Nabila Takia yang Bayangan Cinta Yang Lalu. Terus ada juga Nanasri minta lagunya Nabila Takia yang Cegil. Kayaknya aku bisa puterin yang udah di request Likyu ya, Bayangan Cinta Yang Lalu bareng Kim featuring Nabila Takia gitu. Karena kayaknya udah lama gak keputar juga. Cegilnya besok ya, balik lagi buat request teman berdua. Adilais, hai, minta lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke. Terus juga ada Yulistina, Dewi Kurnia juga minta lagunya Fajar Nur, Tata, Nabila Takianya yang bareng sama Kim ya, Bayangan Cinta Yang Lalu. Thank you udah gabungan, udah request-request juga lagu favorit kamu. Terus ada Intan minta lagunya Dul Jailani kayak yang usia 25 tahun. Oh, oke, okay, siap. Ditunggu, habis ini aku puterin buat kamu. Yang penting kamu stay tune terus ya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Cuenta.
1: Aku kok rindu suasana kayak dulu ya?
2: Suasana

0: semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Teman terbaik kamu.

usia 25 tahun memang harus terlihat baik-baik aja, walaupun sebenarnya pusing gitu ya. Banyak yang harus dipikirin ternyata kalau menjadi seorang yang dewasa itu, teman berdua. Jadi kalau kamu lagi usianya masih di bawah 20 tahun, nikmatin aja teman berdua. Nikmatin untuk minta uang ke orang tua, ya kan? Nikmatin untuk main-main ya. Selagi belum ada tanggungan, selagi gak ada urusan untuk menanggung hidup orang lain ya. Udah nikmatin aja, karena ternyata dewasa itu tidak semenyenangkan itu. Ada senengnya, cuman 50-50 lah teman berdua ya kan. Ada banyak hal yang juga harus diurusin, ada juga yang gak perlu diurusin juga gitu loh ya. Tapi yang paling penting, seberat apapun hari-hari kamu, kayaknya kalau dengerin Berdua FM gak bakalan berat deh teman berdua. Di sini kan aku muterin lagu-lagu favorit kamu, ya kan. Jadi kalau belum request, hayu buruan, masih ada sedikit waktu nih, sedikit banget untuk kamu bisa gabungan dan request lagu-lagu favorit kamu lewat WhatsAppnya Berdua FM 081 90 8952, di Instagram @produ_rrisby, juga lewat aplikasi RRI Digital. Walaupun suasananya cukup terik, cukup panas, tapi kalau di dalam ruangan masih cukup aman lah ya. Tapi kalau kamu lagi on the way atau lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jaga kesehatan kamu, jaga keselamatan kamu juga ya teman berdua. Jangan lupa konsumsi mineralnya, air putihnya dicukupin supaya tubuh kamu tetap terhidrasi. Makan makanan yang bergizi biar terhindar dari segala penyakit teman berdua ya. Biar segala aktivitas kamu gak keganggu sama kondisi kesehatan kamu juga. Tapi kalau kondisi hati kamu lagi keganggu ya, mending dengerin lagu-lagu yang asik di Produ FM.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Fadila Intan dengan lagunya Dawai, teman Pro 2, benar-benar menyusuk ke hati rasanya ya kalau dengerin lagu ini, teman Pro 2. Tapi thank you ya buat kamu yang udah gabungan dan request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Besok masih ada kok dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Kamu bisa request lagu-lagu terfavorit kamu. Nah, habis ini aku bakal ngajakin kamu buat ngobrol super seru sama pengusaha-pengusaha muda yang luar biasa di Muda Kreatif, teman Pro 2, sembari nemenin juga istirahat siang kamu kali ini ya. Kira-kira seperti apa keseruannya? Gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kamu bareng sama aku lagi, Dewi Anora di sini yang masih bakal nemenin kamu tentunya di Santai Siang. Kali ini di Muda Kreatif, bakal nemenin kamu selama 1 jam ya. Aku ajakin kamu buat ngobrol seru dulu sama anak-anak muda yang punya usaha luar biasa. Siapa tahu kamu bisa dapat ilmu, iya, terus bisa kamu terapkan dalam usaha yang lagi kamu rancang gitu, teman Pro2. Karena kali ini kita kedatangan Firza Farida. Dia ini owner dari Rolabon Surabaya. Selamat siang, Mbak Firza.
1: Halo, siang semuanya.
0: Salam gimana kabar? Salam kenal juga. Kabarnya gimana, Mbak Firza?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Kalau di foto yang kamu lihat, teman Pro2 harusnya sama suami ya?
1: Iya, benar.
0: Tapi lagi Jumatan.
1: Lagi Jumatan.
0: Ya, pasti Jumatan lah kalau laki-laki di jam segini, ya kan? Mbak Firza, ini Rolabon Surabaya. Aku baru dengar dan aku kira Rolabon ini kayak ya roti-roti gulung pada umumnya, tapi ya. Beda ya. Ada bedanya nggak sih?
1: Sebenarnya basicnya sama sih, roti gitu. Yeah. Kan. Tapi isiannya abon.
0: Jadi
1: selain ada abonnya itu, untuk olesannya kita pakai selai mayo gitu.
0: Selai mayo.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Ini usaha sendiri bareng suami atau memang sebenarnya udah ada dari orang tua, Mbak Firza?
1: Sebenarnya usaha ini baru 3 bulan, Kak.
0: Baru 3 bulan.
1: Oh, jadi awalnya ya? Iya, benar. Jadi awalnya itu karena suami saya itu suka makan roti abon, roti gulung abon. Terus kan di sini jarang ya jual roti gulung abon.
0: Iya, gitu. Benar. Kecuali saya, yang bermerek itu ya.
1: Jadi saya inisiatif bikin sendiri. Nah, waktu bikin kok semuanya suka, keluarga-keluarga suka, bilangnya enak, empuk gitu kan. Akhirnya saya punya ide kayak kenapa enggak dijual aja gitu. Jadi oleh-oleh gitu ke Surabaya, roti gulung abon gitu.
0: Iya sih, kalau ngomongin oleh-oleh Surabaya pasti kebanyakan lapis ya kan. Terus yang benar-benar kue-kue bolu gitu. Tapi kalau roti abon gulung itu tuh belum ya kayaknya.
1: Belum, jarang.
0: Dan Mbak Firza akhirnya mengawalinya lah. Nah, baru 3 bulan ini. Oh, ini bikin sendiri kan awalnya, terus dicobain ke keluarga, enak. Berarti memang suka bikin kue-kue gitu?
1: Suka.
0: Oh iya.
1: Tapi sebenarnya basicnya saya itu fashion designer.
0: Oh iya.
1: Iya. Tapi saya suka bikin-bikin kue dari kecil. Jadi orang tua saya itu kalau lebaran gitu bikin-bikin kue.
0: Terus akhirnya ngeliat, nimbrung ya kan.
1: Akhirnya Kak Esi kan suka sampai sekarang ya itu.
0: Oh, basicnya designer.
1: Designer.
0: Fashion ya, tapi fashion, ya fashion designer iya. Masih jalan juga kalau itu?
1: Masih jadi
0: barengan. Berarti apa? Jahit, terima jasa jahit atau bagaimana?
1: Jasa jahit custom, kayak kebaya, dress, buat wedding, engagement, gitu sih.
0: Cocok nih. Malah saya tertarik ke fashion designer kayak ini ya. Gimana?
1: Enggak.
0: Next aja, iya. Teman Pro2, kalau kita sekarang ngomongin yang Rolabon Surabaya dulu gitu. Oh, berarti memang akhirnya punya basic yang suka buat kue gitu ya.
1: Iya.
0: Sejauh ini apakah Rolabon ini memang salah satu kue yang udah sering kamu bikin apa bahkan ini baru kamu bikinnya?
1: First time.
0: Langsung oke nih, banyak yang suka.
1: Iya, oke. Terus akhirnya itu resepnya juga belajar. Jadi diimprove sendiri gimana biar lebih empuk, lebih enak gitu. Jadi diimprove berkali-kali bikin, akhirnya dapet yang enak, akhirnya berani buat kita jual.
0: Oh oke. Dengan trial and error ya, pastinya pasti. Ya. Sulitnya apa sih bikin kue bolu gulung ya kan?
1: Iya, kayak takarannya sih. Karena itu bikin roti kan nunggu ngembang, di proofing, di resting itu kayak lama.
0: Iya. Itu yang bikin capek gak sih sebenarnya? Nunggu ngembangnya ya kan? Terus apa lagi?
1: Dulu awal-awal itu karena saudara itu ada yang punya toko roti. Kalau kayak tahu mungkin di pusat kue-kue basah di Pasar Kembang Jalan
0: Pusat. Oh iya, iya.
1: Itu ada punya di situ, terus kirim di sana. Pertama ngirimnya dikit kayak 20, terus naik jadi 50, 60, sekarang alhamdulillah sampai ratusan.
0: Oh, berarti setiap hari kirim ke Pasar Kembang.
1: Iya, benar.
0: Oke. Mereknya ya ini Rolabon Surabaya.
1: Rolabon Surabaya.
0: Wah, kamu cari deh teman Pro2 kalau kamu biasanya suka jajan subuh-subuh ya ke Pasar Kembang, Rolabon Surabayanya pakai Surabaja ya, ejaan jadul gitu. Siapa tahu kamu habis dengerin ini penasaran gitu. Ternyata cukup mudah ya carinya ke Pasar Kembang aja. Oke, setiap hari produksi untuk di Pasar Kembang juga, terus untuk jualan sendiri.
1: Iya, untuk jualan sendiri kita kan online ya. Terus sekarang kita baru sih sekitar seminggu itu masuk ke supermarket Bilka.
0: Oh, di situ.
1: Iya, itu di situ, terus di online di trade si Instagram gitu. Jadi alhamdulillah selalu ada orderan tiap hari.
0: Alhamdulillah. Berarti memang sebenarnya setiap hari udah ada tempat yang pasti ya,
1: iya,
0: untuk dikasih untuk jual gitu. Ada di pasar Kembang, kemudian sama di Bilka, Ngagel, teman Pro 2. Kamu kalau mau cari di sana bisa, online juga bisa.
1: Iya.
0: Instagram ada Instagramnya?
1: Ada Instagramnya.
0: Okay. Instagram apa? Rolabon Surabaya juga.
1: Rolabon Surabaya juga.
0: Wah, boleh nih dicari teman Pro 2, siapa tahu kamu orang yang suka banget sama roti gulung abon nih ya kan. Tapi memang abon aja.
1: Untuk
0: atau
1: sekarang,
0: ada topping lainnya?
1: Untuk sekarang itu, tapi nanti ada improve apa varian-varian baru gitu kayak isian cheese,
0: terus macam-macam gitu
1: beef,
0: ya.
1: Gitu-gitu.
0: Sebenarnya kalau kita melihat di mana-mana roti gulung itu pasti abon gitu ya. Sebenarnya cocok nggak sih sama topping lain gitu? Ada yang lebih cocok lagi nggak selain abon gitu menurut Mbak Firza?
1: Biasanya juga itu sih keju. Kalau mau yang manis ya keju, coklat gitu.
0: Bisa ya. Oh, okay. Ini buat kamu yang mungkin ternyata gak bisa makan abon, siapa tahu ya kan ada sih. Cuman kayaknya kalau dari Mbak Firza belum ya, masih ngeluarin abon aja.
1: Iya.
0: Okay. 3 bulan ini kan, ini prosesnya cukup cepat berarti ya. Karena 3 bulan dia udah bisa naruh di mana-mana teman Pro 2. Keren ini. Apa yang teknik apa yang digunain sampai akhirnya bisa naruh di salah satu supermarket juga, ada di Pasar Kembang juga? Apa teknik yang digunain sama Mbak Firza dan suami dalam usaha ini gitu?
1: Ya sebenarnya awalnya kita promosiin lewat keluarga. Karena balik lagi kan harus produknya itu okay kan, berkualitas gitu. Akhirnya orang percaya dan mau buat beli repeat order gitu kan. Jadi ya gitu.
0: Dari situ ya kan, dari keluarga-keluarga dulu.
1: Keluarga dulu.
0: Dulu waktu yaudah deh dijual aja, pelanggan pertama siapa? Keluarga atau ada teman kayak yang lain yang beli?
1: Temen ada berapa yang buat oleh-oleh dibawa ke mana gitu.
0: Oke, jadi dari mulut ke mulut ya. Dari story WhatsApp dulu biasanya teman berdua ya kan, diberaniin dulu untuk posting story gitu, dipromosiin, siapa tahu ada yang tertarik. Nah, tadi juga sempat cerita kalau awalnya memang untuk suami yang suka gitu kan.
1: Suka marah.
0: Berarti sekarang suami gak pernah beli yang di tempat lain ya?
1: Sampai bosen sana.
0: Sampai bosen gitu.
1: Ini suami juga ikut bikin kak.
0: Ikut bikin
1: bantu
0: juga?
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Bagian apa nih kalau suami ini?
1: Bagian nge-mixer, gitu sih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya ajarin.
0: Oh berarti kerja sama ya?
1: Iya, berdua sih.
0: Benar-benar berdua.
1: Terus tapi baru 2 minggu ini ada karyawan satu buat bantu-bantu.
0: Udah punya karyawan sendiri ya?
1: Iya, agak repot.
0: Emang sehari bisa produksi berapa banyak untuk Rolabon?
1: Bisa 200-an.
0: 200 piece ya?
1: 200 piece.
0: Itu bukan hanya untuk yang di supermarket sama yang di Pasar Pucang aja, tapi semua
1: yang
0: order
1: online juga.
0: Oh, banyak ya.
1: Selain yang kecil-kecil gitu, ada yang size besar, Kak.
0: Size besar?
1: Size besar. Itu harganya beda sih, lebih mahal dikit, tapi kayak gede gitu kan. Isi 6.
0: Dipotong-potong atau udah dipotong sendiri?
1: Di roll, tapi potongannya gede gitu.
0: Oh, oke. Oh, jadi satu roll gitu tapi udah dipotong-potong ya. Itu kalau buat oleh-oleh cocok ya.
1: Cocok banget.
0: Tapi kayaknya kalau satu yang kecil aja udah kenyang sih teman Bro 2 ya. Apalagi
1: iya, katanya orang-orang
0: itu juga. Itu cocok untuk sarapan gak sih sebenarnya Rolabon itu ya?
1: Kalau yang gak mau makan nasi ya, pagi-pagi itu cocok sih makan roti gitu, udah kenyang kok.
0: Udah kenyang, terus juga disambi minum teh atau kopi.
1: Nah, nyemil-nyemil sore
0: bener,
1: ya cocok.
0: Cocok nih, ya kan. Nah, selama 3 bulan ini ada kendala apa sih Mbak Firza dalam membangun sebuah bisnis atau usaha yang baru tapi udah punya tempat untuk bisa kita jualin dengan istilahnya jumlah yang cukup besar juga ya gitu. Ada kendalanya apa?
1: Kendalanya itu ini sih, kayak kita mixernya itu masih yang kecil gitu, stand mixer itu awal-awal. Jadi kalau mau bikin orderan banyak itu lama banget, sampai seharian. Jadi pagi sampai ketemu pagi lagi.
0: Cuman mixer doang ya?
1: Iya, maksudnya prosesnya lama. Terus setelah itu upgrade gitu kan, ini nabung sedikit-sedikit, upgrade ke mixer planetary yang besar. Jadi sekali ngaduin tuh bisa sampai puluhan gitu.
0: Oke, jadi memang dari bahan-bahannya, kemudian alat-alatnya.
1: Alat-alatnya,
0: ya?
1: Bahannya kan harus beli langsung banyak gitu kan. Biar kosnya tuh sedikit.
0: Lebih aman. Iya benar. Karena kalau kita beli sedikit-sedikit agak sedikit rugi. Iya. Jadi mesti san langsung lah. Oh, benar. Kalau usaha makanan tuh yang dipikirin itunya ya. Iya, kayaknya istilahnya lek kulaan itu mesti san gitu. Mm-mm, ya kan.
1: Kalian banyak.
0: Mm-mm, karena ya itu tadi, karena kalau sedikit-sedikit numpuknya lebih banyak lagi, kerugiannya lebih banyak, iya. Untungnya lebih tipis, teman produk. Wah, ini seru sih, satu oleh-oleh baru ya yang ada di Surabaya. Tapi variannya masih abon aja, teman produk. Harga berapa tadi kalau yang kecil?
1: Kalau yang kecil ada dua kan, yang ori sama nori. Ori itu 5.000, kalau yang nori 6.000.
0: 6.000.
1: Kalau yang size besar itu isi 6, 45.000 yang ori. Yang nori 50.000, lalu ada yang mix. Jadi mix ori sama nori itu 55.000.
0: Oh, baru tuh ada yang nori. Berarti kalau nori ini tetap ada abonnya.
1: Tetap.
0: Oh, cuma ditambahin nori ya, gitu ya.
1: Wah. Di atasnya kayak di mulut gitu.
0: Oh, ini inovasi baru enggak sih? Kayak baru tahu aku kalau ada norinya, atau aku yang memang gak pernah beli ya. Atau yang belinya yang abon aja gitu. Inovasi dari mana sebenarnya ini, Mbak Firza?
1: Karena lihat sushi gitu kan, bentuknya sama kan.
0: Iya bener.
1: Nah, kenapa gak coba taruh di roti gitu. Roti yang abon. Cocok ternyata.
0: Iya, cocok ternyata gitu ya. Karena nori kan juga gurih ya kan. Bener. Terus ringan juga, gak terlalu berat. Wah, inovasi yang sangat bagus, teman produa. Melihat sushi disamakan dengan roll abon gitu. Boleh ditiru ini ya. Harganya cukup terjangkau, satu piece aja udah bisa bikin kenyang, teman produa. Apalagi cocok untuk oleh-oleh juga. Ini sebuah inovasi yang mungkin bagus ya, karena sudah punya keberanian untuk bisa menyebarluaskan produknya. Itu yang harus dicontoh dulu nih, teman produa. Karena kayaknya punya link juga yang bisa dimanfaatkan. Bener. Gitu ya. Kayak harus punya link dulu nih, teman produa, kalau masuk-masuk ke toko-toko kue ataupun makanan ya, biar produk kamu bisa terpampang di sana dan bisa dibeli sama orang-orang yang suka sama makanan atau produk yang kamu jual juga, seperti roll abon Surabaya ini, teman produa. Kalau kamu pengen tanya-tanya sama Mbak Firza kunci suksesnya gimana selama 3 bulan ini gitu ya, membuka sebuah usaha makanan yang luar biasa keren gitu kan, langsung aja WhatsApp di 081 908 952, atau di Instagram @produrrsby, juga aplikasi RRI Digital. Nanti ya kita bakal ngobrol lagi sama Mbak Firza. Kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

halaman 22, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman Produa, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Bunda Kreatif masih nemenin kamu teman Pro 2 bareng sama aku Dewi Anora dan juga tentunya masih bareng Mbak Firzah. Dia ini owner dari Rollabone Surabaya. Rollabone ya, bukan Rollerblade. Kalau itu Nona teman Pro 2 ya kan. Bener ya Mbak Firzah? Iya. Mbak Firzah ini buka usaha Rollabone Surabaya itu bareng sama suaminya teman Pro 2. Baru 3 bulan tapi dia udah bisa nyebar kemana-mana di supermarket. Bahkan ini masih ada beberapa rencana ke hotel, ke supermarket lain-lainnya gitu ya. Betul. Terus juga di pasar tradisional, kembang. Pasar kembang ya kan, yang bisa kamu cari juga. Ini makanan memang jarang ada di Surabaya, tapi ternyata bisa untuk oleh-oleh juga. Kepikiran banget sih kalau ini kayaknya Mbak Firzah ya, bikin buat oleh-oleh Surabaya gitu ya. Nah, jadi sempat cerita juga kalau ternyata awalnya Mbak Firzah itu adalah seorang fashion designer sampai sekarang juga gitu teman Pro 2, tapi geser juga lah buka usaha makanan gitu ya. Sebelum itu apakah sebenarnya kerja kah atau memang ya udah memang fokus sama fashion designer itu aja gitu, terus akhirnya jualan? Apakah sebelumnya kerja gitu?
1: Habis lulus kuliah itu langsung buka usaha sendiri sih saya.
0: Fashion designer
1: iya,
0: itu?
1: Custom gitu. Terus ya itu dijalin sekitar 3 tahunan.
0: Udah 3 tahun ini?
1: Iya.
0: Oke. Terus akhirnya 3 bulan yang lalu kepikiran untuk buka usaha lain. Apa yang pertama selain mungkin karena kata orang-orang enak, kata suami enak gitu, tapi apa yang akhirnya buka jualan gitu? Apa Mbak?
1: Ya itu karena gak ada oleh-oleh di Surabaya yang roti gulung gitu kan. Lapis-lapis, brownies gitu kan udah bosen kadang-kadang orang-orang. Jadi karena responnya positif, jadi saya kayak percaya gitu, pede, oh ini bisa nih nanti menghasilkan cuan nih.
0: Oh gitu ya, pede ya. Pede dulu berarti teman Pro 2, karena Mbak Firzah pede. Terus dapat support juga ya dari suami ya, gitu kan.
1: Suami support alhamdulillah. Jadi kayak awal-awal dulu kan berdua bikinnya. Jadi habis dia pulang kerja itu masih bantuin saya sampai malam gitu. Bikin kue
0: Rollabone ini ya gitu ya. Jadi dibantuin walaupun capek-capek kerja gitu. Demi cuan lagi-lagi. Tapi pernah lihat ada istilahnya pesaing yang sama jualan Rollabone juga gak sih di Surabaya? Karena aku belum pernah lihat. Tapi kalau Mbak Firzah pernah cari-cari buat referensi mungkin gitu, ada gak?
1: Berapa hari setelah saya jualan itu di pasar kembang itu kan banyak kan selesai jualan. Ada yang jual sama persis kayak punya saya.
0: Oh ada? Ternyata disurvey ngikutin deh kayaknya ya gitu ya. Oh ada?
1: Tapi berarti kan balik lagi kalau misalnya produknya kita enak, kan customer itu pasti lihat rasanya kan.
0: Iya betul.
1: Meskipun secara look sama, rasanya kan pasti beda. Jadi alhamdulillah tetap orang tuh balik order ke saya sih Rollabone.
0: Oke, tetap mempertahankan kualitas. Betul. Berarti ya. Ini kan kalau yang kita tahu masuk ke supermarket itu cukup sulit ya. Banyak syaratnya, khususnya untuk makanan apalagi yang dipajang seharian, harus awet dan segala macam. Nah, gimana mensiasati Rollabone-nya Mbak Firzah ini agar tetap aman dikonsumsi saat memang dijajakan di supermarket begitu?
1: Kita bikinnya fresh, jadi pagi-pagi subuh itu udah bikin untuk dikirimnya itu jam 8, jam 9 gitu. Dan ini udah dites kan, kayak Rollabone ini awet berapa hari. Jadi waktu itu sampai benar-benar kayak berjamur itu 3 hari.
0: Oh 3 hari, itu di suhu ruang ya?
1: Suhu ruang, kalau dimasukin freezer itu lebih lama sih. Tapi jadinya agak keras.
0: Iya, diangetin dulu sih teman Pro 2 ya kan. Oke, berarti udah pernah dites gitu ya. Di suhu ruang selama 3 hari udah tidak layak istilahnya gitu. Mungkin lebih aman ya sehari aja sih teman Pro 2 ya kan. Sehari aja kalau enggak habis masukin kulkas gitu ya. Masih aman teman Pro 2. Berarti memang Rollabone-nya enggak ada bahan pengawet sedikit pun ya.
1: Enggak ada sih Kak. Soalnya kan juga saya makan kan. Kasih pengawet ya nggak aman.
0: Iya sih, benar ya. Apalagi ini makanan basah yang istilahnya untuk langsung konsumsi.
1: Langsung konsumsi. Ya. Biasanya kan orang-orang pesen buat isian snack box atau dimakan sendiri sama keluarganya gitu.
0: Oke. Kalau saat ini kan mungkin apa ya istilahnya mensuplai ke beberapa tempat dan juga untuk online. Kalau ada yang pesan untuk yaitu tadi kayak snack box. Bisa.
1: Oh, okay. Kapan hari itu ada bulk order itu 250.
0: Wih, banyak ya.
1: Iya, buat acara tahlilan atau apa gitu.
0: Oke, itu udah bisa berarti teman berdua ya.
1: Amin kan? Satu pokoknya harus diinfo.
0: Amin satu ya. Biasanya tuh ada yang amin seminggu ya. Kalau yang Mbak Firzah ini enggak amin satu. Wah. Benar-benar tiap hari ngadon teman Pro 2 ya. Karena mungkin kayaknya udah terlalu cinta banget sama Rolabon ya. Kayak udah rame banget di mana-mana yang suka sama Rolabonnya Mbak Firza gitu. Ada satu keunikan gak sih dari Rolabonnya Mbak Firza selain karena ada rasa norinya ini tadi, nori. Ada apa lagi yang mungkin bisa jadi Rolabon lebih unggul lah untuk punyanya Mbak Firza?
1: Abonnya itu kita ada apa ya, kayak di mix gitu loh Kak. Jadi gak pure pakai abon sapi gitu, jadi kita tambah-tambahin rasa biar lebih kerasa pedesnya, gurihnya gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau abon
1: sausnya pun juga kita nggak cuma pakai mayo, dikasih saus sambal, kasih lada.
0: Ada bumbunya ya. Bumbunya. Oh gitu. Kalau abonnya bikin sendiri atau pesen yang sudah ada orang jual?
1: Pesen ada orang jual.
0: Oh ada. Ya. Tinggal ditambah bumbu-bumbu lagi gitu ya. Bener. Oh oke. Okay. Ini seru nih teman Pro 2 kalau sebenarnya abonnya bikin sendiri, tapi kayaknya makin lama ya.
1: Bisa seminggu.
0: Bisa seminggu. Tapi ada potensi bisa bikin sendiri nggak sih kalau untuk abon?
1: Bisa sih Kak, tapi alatnya tuh masih belum ada sebenarnya.
0: Kayaknya terhalang alat ya. Kalau ada pun kayaknya dilibas nih sama Mbak Firza. Bikin aja sendiri. Iya kan? Kayaknya lebih apa ya? Lebih menguntungkan gak sih kalau bikin sendiri? Ini adalah triknya para pengusaha kayaknya. Semuanya bikin sendiri tuh lebih hemat gitu teman Pro 2. Dan mungkin kita bisa tahu kualitas juga gitu ya. Kalau bisa bikin sendiri. Tapi kalau saat ini ternyata masih ngambil ya, sama-sama beli di UMKM juga gitu, supaya saling support teman Pro 2. Wah ini menarik loh, oleh-oleh baru dari kota Surabaya, Rolabon Surabaya teman Pro 2. Kalau kamu pengen coba, ada Instagramnya juga ya.
1: Ada
0: Rolabon Surabaya, kamu cari aja. Siapa tahu cocok sama kamu teman Pro 2. Nah ini kan sejauh ini memang masih online terus juga masih disebar kesana kesini gitu. Ada niatan gak sih akhirnya buka kedai kayak yang toko-toko roti yang lain gitu loh, buka kedai sendiri, buka toko sendiri, biar orang gak harus pesen tapi langsung datang untuk melihat gitu. Ada kepikiran gak?
1: Ada pastinya, tapi ya itulah di untuk sewa stand kan lumayan lah ya, jadi kita masih nabung buat menuju ke sana. Pasti tapi ada kok planning ke sana, dia bikin store gitu.
0: Oh, jadi memang udah ada ya?
1: Iya.
0: Panjang nih kayaknya pemikirannya Mbak Firza dan suami gitu ya. Kalau dari keluarga sendiri sebenarnya ada yang selain yang di Pacar Kembang ya?
1: Iya.
0: Ada lagi enggak sih yang jualan istilah atau buka usaha tapi enggak hanya makanan gitu, tapi memang seorang pengusaha yang udah lama banget gitu. Ada enggak dari keluarga?
1: Kalau keluarga? Ibu aku tuh jual makanan. Jadi punya warung di rumah gitu. Jadi dia sekarang juga promosiin Rolabon.
0: Jadi ada pelanggannya beli nasi, tapi jangan lupa beli Rolabon ya. Ditaruh juga nggak di situ di warungnya ibu?
1: Taruh juga.
0: Iya, dimanapun ditaruh ya gitu. Ini teknik marketing yang keren sih teman Pro 2.
1: Manfaatkan keluarga.
0: Bener. Oh jadi orang tua itu jualan makanan.
1: Jual makanan.
0: Dari dulu berarti ya?
1: Dari dulu, dari aku kecil.
0: Oh gitu, kayaknya kamu lihat proses berbisnisnya juga dari situ, iya kan?
1: Itu orang tua aku juga bikin masakan jadi subuh gitu kan. Jadi sampai sekarang tuh jadi kayak aku kalau bikin subuh-subuh itu kayak inget orang tua perjuangannya kayak gimana gitu kan.
0: Akhirnya diterusin juga sama sang anak gitu ya. Sama-sama buka usaha makanan, juga dari subuh.
1: Dari subuh bikin.
0: Emang kalau bikin Rolabon ini berapa lama sebenarnya?
1: Yang bikin lama itu kan resting, proofing, biar adonan tuh kayak ngembang maksimal, terus jadi rotinya tuh lebih empuk gitu kan. Jadi kapan hari itu 100 piece itu bisa sampai 6 jam.
0: Mungkin 6 jam, 100 piece gitu ya. Ya bisa dibilang kalau yang awam kayak aku lama sih teman berdua. Tapi kalau udah kebiasaan, enam jam itu aman lah ya gitu. Tapi dari 6 jam terus masih dapat 100 piece, kurang 100 piece ya bikin lagi,
1: bikin lanjut.
0: Enam jam, 12 jam.
1: 12 jam.
0: Cukup lama berarti ya kalau begitu teman Pro 2, perjuangannya luar biasa. Melihat orang tua juga gitu kan ya, yang punya bisnis makanan dari dulu, konsisten juga, akhirnya diterapin juga ke Rolabon Surabaya. Ini teknik marketing yang sangat-sangat bisa ditiru sih teman Pro 2. Punya teman di mana, taro. Punya teman di mana, saudara di mana, ditaro gitu ya. Jualan ini titip aja gitu.
1: Kita juga ada reseller Kak.
0: Oh ada reseller juga, oke.
1: Jadi kawan hari itu bikin di Threads gitu kan. Sekarang kan orang-orang pada pakai Threads kayak.
0: Iya di situ.
1: Terus ada dia tuh orang Surabaya, tapi setiap berapa minggu itu pulang ke Banyuwangi gitu. Jadi suka open just tip gitu kan. Nah itu kalau pesan banyak banget.
0: Oh iya, sampai berapa biasanya?
1: Kalau yang roll besar itu sampai 10, terus yang kecil-kecil itu 20-an gitu.
0: Banyak ya. Kayaknya memang dia just tipper gitu just kayaknya. Tipper. Wah, ini beruntung banget ya kayaknya Mbak Firza ketemu sama reseller yang seperti itu ya. Riwa-riwi Banyuwangi oleh-olehnya roll abon gitu. Keren. Nah, kalau ngomongin teknik marketing tadi kayaknya sering banget postingnya di trade gitu di kan trade, ya. Sih, tapi sebenarnya kalau di sosial media itu tuh ada enggak sih konten-konten khusus yang harus diproduksi agar menarik customer baru atau mungkin yang lama-lama juga biar repeat order gitu?
1: Ya, kalau abis baking gitu selalu di foto sih, di video prosesnya, hasilnya gitu. Terus ya udah langsung kita upload aja kata-kata ya terserah sih, kayak bebas gitu.
0: Oh, jadi nggak
1: promosi-promosi
0: pada umumnya ya? Gitu. Tapi memang akhirnya nantinya ada kepikiran nggak harus punya tim khusus nih untuk konten dan segala macem gitu?
1: Bisa mungkin ya, nanti kalau udah punya store sendiri.
0: Gitu, siapa tahu ya kan. Karena sekarang kan apa-apa di sosial media tuh semuanya dikontenin ya. Beli ini dikontenin, makan ini dikontenin.
1: Ada yang sambil live gitu kan.
0: Iya benar, siapa tahu dicoba aja nih. Gitu. Belum coba ya Mbak Firza?
1: Belum. Kayak udah riwa sendiri sih.
0: Oh iya. Kayak udah seharian itu udah ngurusin rollabon aja gitu. Tapi kalau udah di jam-jam segini udah agak sedikit aman ya. Udah ya, selesai semua.
1: Udah, alhamdulillah. Jadi tinggal ngirim-ngirim aja sih.
0: Mulainya jam berapa biasa kalau produksi?
1: Malam. Kemarin malam gitu. Terus dikirimnya pagi. Jadi kalau ke Pasar Kembang kan jam 2, jam 3 itu udah kirim. Terus pagi ngirim ke Pilka. Terus kalau yang orderan online tuh ya tinggal
0: nunggu jamnya
1: gitu.
0: Ya.
1: Terus kalau mau yang order banyak gitu amin satu itu harus di info.
0: Berarti cukup padet ya dari malam sampai pagi. Siang kayaknya buat istirahat gak sih?
1: Nah, tidurnya siang.
0: Ini kan tadi juga desain fashion desainnya juga masih jalan. Kalau ada orderan gimana cara ngebagi waktunya nih?
1: Kan saya ini udah ada tim sih, kayak yang custom itu udah ada penjahit. Jadi kalau misalnya ada yang custom mengukur-ukur gitu, masih saya yang ukur, yang bikin pola.

0: Salbrit juga lagi rame yang berbahan-bahan sourdough itu juga lagi rame. Mau bikin itu juga sebenarnya.
1: Next mungkin.
0: Next bisa gitu ya. Sebenarnya kalau dulu karena kan udah bisa bikin kue gitu kan ya, ikut orang tua bikin kue bisa sendiri gitu. Kalau lebaran-lebaran gitu open PO nggak sih kalau
1: untuk? Open PO kalau lebaran.
0: Ya kan? Ya kan udah tertebak orang-orang gini pasti setiap lebaran open PO.
1: Open PO.
0: Apa biasanya?
1: Jadi kalau lebaran tuh bikin nastar pastinya nastar topping keju gitu atasnya, terus ada kastengel, palm cheese.
0: Palm cheese itu enak.
1: Enak banget palm cheese, sagu keju, kayak gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya setiap tahun ada produksi rutinan juga ya?
1: Iya, itu juga alhamdulillah banyak yang order sampai ratusan sih, karena kakakku juga kan temannya banyak kan di kantor gitu, jadi banyak yang order dari teman-temannya.
0: Berarti memang sudah lama berkecimpung di dunia bakery ya. Bakery istilahnya gitu, tempat produksi. Jadi ya semuanya aman-aman aja, gampang-gampang aja dalam membuat gitu. Pernah gak sih salah takaran dalam membuat sebuah roti gitu?
1: Pernah.
0: Nah ini aku juga sering sih kayak gitu ya. Cuman kita sebagai orang yang mungkin gak paham-paham banget tuh bingung mengantisipasinya atau istilahnya tuh supaya gak terlalu gagal-gagal banget tuh kayak gimana sih sebenarnya?
1: Ya itu, ntar kalau misalnya kita bikin satu resep itu, kita lihat bisa jadi berapa piece gitu kan. Kalau misalnya mau bikin jumlah banyak, berarti harus dihitung berapa piece-nya itu. Jadi nggak ngurangin, harus pas gitu hitungannya. Nggak boleh kekurangan atau kelebihan. Apalagi kalau roti itu cairan, bisa pakai susu atau air dingin gitu. Itu harus takarannya harus pas. Kalau misalnya kelembekan, jadinya itu juga kempes gitu kuenya.
0: Iya.
1: Nah kalau kurang jadi keras kuenya. Bener. Bantet gitu.
0: Nah kalau kelembekan gak bisa ditambah tepung?
1: Bisa, jangan, tapi atau nanti jadinya bantet.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak harus bener-bener pas.
0: Ini kalau ada tambahan bahan cair ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti kalau memang kelembekan jangan sampai ditambah bahan kering lagi gitu. Bisa
1: better,
0: bantet.
1: Better dikasihin margarin sih.
0: Oh, dikasih margarin. Iya. Ah, ilmu baru nih teman berdua. Karena aku juga kadang bikin kue agak bantet ya. Kayak enggak sesuai takaran, kadang istilahnya main insting.
1: Nah
0: gitu.
1: Ya kira-kira sendiri gitu.
0: Tapi sebenarnya gak boleh ya kalau mau bikin
1: harus
0: kue
1: pas,
0: harus pas gitu. Nah ini kalau kamu juga dalam produksi besar dalam pembuatan Rolabon, bagaimana akhirnya takaran-takaran itu benar-benar pas gitu? Apalagi kan kita bikin gak tentu setiap harinya 100, 200 atau bisa-bisa aja 300 setiap hari gitu kan. Beda-beda ya kan. Gimana nakernya? Kamu udah punya cara sendiri gak sih?
1: Ya dari resep yang satu resep itu nanti kita kaliin. Kalau di Rolabon ini satu resep bisa jadi 10 kak, jadi,
0: satu resep 10 ya?
1: Iya 10 roll kecil gitu. Nah, ntar kalau misalnya order berapa 100, berarti dari resep itu kaliin 10 aja gitu.
0: Oh gitu.
1: Biasanya itu udah ditaker, udah dari kemarinnya gitu ditimbang-timbangin. Jadi nanti tinggal di adon aja.
0: Ah, pernah gak sih udah satu resep tapi kok gak 10 ya jadinya? Bisa 12 atau bahkan kurang jadi 8 gitu.
1: Karena kita pakai loyang, dan itu loyangnya kita potong ada ukurannya.
0: Oh
1: itu
0: gitu.
1: Pas sih kak.
0: Alhamdulillah pas sih ya. Berarti aku aja nih yang kurang pintar teman berdua. Aku bikin brownies, browniesnya bantet tau gak sih?
1: Tapi awal-awal dulu iya. Kalau bikin malam gitu kan kayak kita kan ngantuk
0: ya.
1: Terus kelupaan, nggak dikasih ragi atau terus gak tak lihat kok nggak ngembang ya.
0: Jadinya aku malah aneh ya gitu ya.
1: Kok gak ngembang ya. Terus waktu di oven tuh akhirnya keras bantet gitu. Langsung kita buang sih.
0: Oh gitu. Wih, langsung dibuang ya.
1: Nggak bisa dipakai.
0: Kan nggak bisa dipakai ya gitu tuh ya. Udah nggak bisa diolah atau diakalin gimana pun nggak bisa.
1: Dimakan pun nggak enak.
0: Makanya sih kalau bikin kue jangan malam-malam deh teman berdua, bahaya ngantuknya, suka kelupaan ya.
1: Iya,
0: oke. Rolabon itu memang kuenya tuh kan harusnya empuk ya. Empuk terus juga kayak plumpy juga, fluffy gitu juga ya. Oh, oke. Berarti kalau kamu menemukan Rolabon yang tidak fluffy, wah ada salah takaran berarti ya di situ. Wah.
1: Bisa jadi.
0: Mbak Firza, ini kalau sebagai business owner gitu kan ya, kira-kira tantangan terberatnya apa nih saat 3 bulan ini mungkin harus struggling dengan apa yang sudah dilakukan gitu kan ya. Kira-kira apa ada tantangan terbesar apa yang kayaknya harus dicapai nih, harus bisa dilewati juga nih gitu.
1: Nah, itu karena kita cuma 3 orang ya. Kalau bikin kan aku suami

0: kami sama karyawan satu. Kalau ada orderan banyak itu suka kewalahan gitu, Kak. Itu sih. Jadi kayak ngatur waktunya gimana biar pas ngirim sesuai sama orderannya.
1: Yeah.
0: Gitu. Terus hasilnya juga udah oke gitu. Kadang tuh kayak kelupaan, kayak agak kosong apa gitu kan jelek sih kan.
1: Yeah,
0: jadi
1: yeah.
0: harus bikin adonan lagi. Jadi gitu sih yang bikin susah.
1: Yang bikin susahnya itu ya, karena cukup
0: kalau
1: riskan ya.
0: Kalau bikin roti benar-benar harus fokus.
1: Kalau kamu orangnya agak susah fokus, teman produk jangan bikin roti deh. Kayak aku nih jadinya ya kan. Memang harus fokus gitu yeah. ya. Oh, oke. Okay. Pernah mengalami kegagalan dalam pembuatan rolabon ini?
0: Pernah ya, waktu itu yang bantet itu yang pas kelupaan ngasihin kaki.
1: Oh, itu pesanan orang juga?
0: Iya, pesanan orang harus dikirim ke Pasar Kembang itu yang pagi itu.
1: Dan harus memulainya lagi lah ya.
0: Memulainya lagi, itu bikin lamanya di situ kalau saya ada error.
1: Karena ngeresting itu kan juga butuh waktu ya.
0: Iya, resting itu 30 menit.
1: Terus berapa kali resting kalau untuk rolabon?
0: Setelah di mixer itu di resting 30 menit, habis itu dimasukin loyang, dicetak gitu ya. Terus tunggu sekitar 1 jaman udah ngembang itu udah bisa di oven.
1: Oh gitu, berarti ya sekali aja, sekali dua kali lah ya istilahnya. Ada yang berkali-kali untuk ngeresting juga tuh tujuannya apa? Memang untuk biar ngembang empuk gitu ya? Atau gimana?
0: Tapi kalau kelamaan tuh nanti jadinya overproofing itu pernah nggak Kak lihat roti yang atasnya itu kayak kisut gitu?
1: Pernah sih kayaknya itu ya.
0: Nah, itu karena overproofing. Jadi udah ngembang banget nih. Terus habis itu kena panasnya oven, dia akhirnya kayak kempes.
1: Oh gitu.
0: Terus aku dikeluarin ke suruhan tuh kayak kempes gitu. Jadi jelek kan, kayak keriput kuenya.
1: Oke, okay, berarti sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya, Mbak Firza ya. Jadi restingnya sesuai aja sih, tempat perdua nggak usah terlalu banyak juga, disesuaikan aja gitu. Ini rolabon memang ada dua jenis ya kan, ada original abon sama ada
0: sama nori.
1: Nori gitu. Kira-kira akan menambah menu apa lagi selain yang manis-manis gitu? Untuk rolabon Surabaya.
0: Next ada ini sih, Korean garlic.
1: Oh enak itu, cheese. Aku suka Korean garlic. Aku pertama mencoba itu rasanya jatuh cinta deh. Tapi yang jual udah tutup deh, teman pro 2.
0: Tapi bentuknya tetap digulung gitu. Tetap ada abonnya.
1: Lagi abon. Oh cuman
0: atasnya, topinya itu pakai olesan yang Korean garlic itu, terus dalamnya pakai cheese.
1: Oh gitu.
0: Cream cheese gitu.
1: Cream cheese ya.
0: Terus mau juga bikin tuna.
1: Oh tuna, ini bikin rolabon juga?
0: Dalamnya tuna gitu, tuna.
1: Oh tapi tetap ada abonnya?
0: Tetap ada abonnya.
1: Oh berarti di dalamnya itu memang, ini maaf ya teman perdua, aku tuh jarang makan roti gulung, jadi agak sedikit lupa gitu ya. Dalamnya memang ada isian sebenarnya.
0: Ada isiannya,
1: ya?
0: Kalau yang ori kan isiannya abon gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Itu nanti kalau misalnya mau di improve, dikasihin isian yang lain, bisa keju,
1: okay.
0: Terus kasihin tuna, kasihin beef. Itu bisa.
1: Berarti banyak macemnya.
0: Iya, benar.
1: Enggak mau bikin yang manis.
0: Manis ya itu bisa ya, cuma keju coklat iya kan? Gitu aja sih.
1: Keju coklat gitu. Tapi enggak kalau coklat enggak dikasih abon kan?
0: Enggak.
1: Aku kira dikasih abon juga teman pro 2 ya, siapa tahu ya kan.
0: Kasih meses coklat kanan kirinya.
1: Oh, kanan kirinya meses ya. Berarti sama-sama digulung tapi enggak ada abonnya kalau yang coklat gitu. Ya, siapa tahu kamu juga pengen mencoba yang selain abon kan ya. Ini tapi ditunggu aja.
0: Manis.
1: Kapan kira-kira akan rilis ini menu-menu baru?
0: Bulan depan kayaknya.
1: Cepet banget bulan depan ya.
0: Soalnya orang-orang udah pada kayak, Kak jual roti abon aja ta, gak ada menu baru gitu. Jadi kayaknya waktu yang tepat bulan depan langsung improve.
1: Oi, apalagi bulan depan tuh padat-padatnya acara ya.
0: Iya kan, banyak orang nikah.
1: Agustusan. Nah, cocok nih kalau kamu mau cari oleh-oleh suguhan nih teman pro 2 rolabon Surabaya. Banyak macamnya nih bulan depan ya. Kalau sekarang masih dua itu aja ya.
0: Itu aja.
1: Nori sama yang original abon teman pro 2. Ini kamu nge-branding bahwa rolabon kamu adalah oleh-oleh khas Surabaya. Susah enggak sih nge-branding itu?
0: Susah, apalagi orang kan masih belum kenal kita gitu kan. Terus pernah juga ada yang, Kak ini enak tak Kak? Gak tahu rasanya kan, soalnya kan kita gak ada gitu di store-nya, belum ada kan kita store-nya. Jadi orang-orang biasanya nyoba itu beli dikit-dikit dulu gitu Kak. Terus kita kirim, terus kalau orang yang suka, ordernya banyak.
1: Oh gitu, jadi memang
0: ngenalin produknya ini dulu sih.
1: Ngenalinnya ya. Iya. Awal ngenalin selain ke keluarga, teman ataupun mungkin dari teman-teman suami juga gitu ya. Di sosial media kayak gimana ngenalinnya? Sebagai brandingnya harus ini nih oleh-oleh Surabaya nih gitu. Gimana dulu?
0: Iya, kita bikin Instagramnya tuh namanya Rolab Surabaya, oleh-oleh khas Surabaya.
1: Oke.
0: Gitu, terus kita sering kayak posting-posting, kasih story Instagram, feeds Instagram, di threads gitu.
1: Oke.
0: Jadi kayak kalau kalian bosen nih makan roti-roti
1: yang itu-itu aja gitu ya,
0: bisa ini cobain roti Rolabun kita gitu kayak.
1: Oke, berarti udah langsung dikasih punchline-nya tuh langsung oleh-oleh ke Surabaya gitu ya, biar tertanam di pikiran customer. Oh, ini nih oleh-oleh baru nih dari kota Surabaya, bener. Gitu. Ini kan kalau dari pemerintah kota Surabaya sendiri memang punya gerai yang khusus untuk oleh-oleh ke Surabaya gitu. Ada kepikiran nggak masuk ke sana juga sebenarnya Mbak Firza?
0: Pengen sih nanti masuk ke sana, tapi harus dikurasi gitu kan kalau misalnya di sana.
1: Iya, karena itu kan dia dipajang ya.
0: Iya.
1: Dan kayak yang lapis-lapis juga itu kan dipajang cukup lama, dan itu harus tahu best before-nya juga, ya kan. Itu harus selalu diamankan teman berdua. Nah, bisnis-bisnis gini kan punya apa ya istilahnya, persyaratan-persyaratan administrasi yang cukup kayak PIRT dan segala macam. Nah, kalau Rolabun Surabaya sendiri sudahkah masuk ke sana atau sedang proses bahkan?
0: Kita proses sertifikat halal.
1: Oh, sertifikat halal. Oh, oke.
0: Okay. NIP-nya udah keluar sih, NIP-nya tinggal proses sertifikat halal aja. Nunggu keluar aja sih. Udah bikin tapi nunggu keluarnya sertifikat.
1: Udah bikin tapi nunggu keluar gitu ya. Wah, ternyata memang diseriusin ya Mbak Firza ya usaha ini untuk memperkenalkan bahwa ini oleh-oleh khas Surabaya. Cukup sulit ya, walaupun di awal-awal gitu, tapi 3 bulan ini kayaknya progresnya baik banget ya.
0: Iya sih, alhamdulillah. Udah sampai ngirim 100-an.
1: Itu udah alhamdulillah banget. Nextnya bakal ada project apa lagi dari Mbak Firza dan juga suami, entah dari Rolabonnya atau bahkan ada bisnis lainnya yang sedang menanti begitu?
0: Ya itu nextnya pengen punya store sendiri sih kak. Masih cari-cari tempat yang oke, yang sesuai sama budget kita.
1: Oh, oke.
0: Mungkin nanti kita coba jual di deket-deket stasiun, gitu.
1: Atau di Alfa-Alfa atau Indomaret yang kecil-kecil ya, supermarket, minimarket yang ada-ada gitu ya. Oh, oke, semoga memang bisa terwujud punya store sendiri.
0: Amin.
1: Karena kalau nge-branding yang namanya oleh-oleh itu kan memang selalu dicari store-nya.
0: Iya.
1: Iya kan, semoga nanti benar-benar bisa terwujud, main lagi ke Pro 2 FM. Okay. Terakhir deh Mbak Firza, mungkin teman Pro 2 di luar sana ada yang sedang merintis seperti Mbak Firza juga gitu kan. Apa yang harus disiapkan sebagai pengusaha, karena kayak Mbak Firza ini pengusahanya udah dari dulu sebelum makanan ya.
0: Iya, bahkan usaha baju dulu.
1: Usaha baju dulu gitu. Apa yang harus disiapkan sebagai pengusaha sebenarnya?
0: Kita sebagai anak muda pokoknya jangan takut buat mencoba gitu ya. Gak usah mikir resikonya, gak usah mikir gimana-gimana, pokoknya jalan aja dulu usaha semampu kita. Kita berusaha ngelakuin yang terbaik, nanti pasti ada jalannya sih.
1: Oh, oke, okay. Nggak usah mikirin hasilnya dulu gitu.
0: Iya,
1: ya. Jangan takut lah.
0: Jangan takut. Karena kadang-kadang orang tuh kayak, ya nanti gimana modalnya gimana, nanti aku nggak ya. Nggak usah kayak gitu, langsung aja. Kayak kita harus positive thinking sih.
1: Oke, okay. Positive thinking dan harus berani dicoba teman berdua. Ya masalah hasil itu ngikutin biasanya. Wah, keren banget. Semoga kamu dapat insight baru dari Mbak Firza, owner dari Rolabun Surabaya, teman berdua. Terima kasih ya. Mbak Firza, sukses
0: juga.
1: Terus.
0: Amin.
1: Semoga makasih. Berkembang lebih pesat lagi dan lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Gitu ya. Siapa tahu nanti bisa supply ke RRI Surabaya loh.
0: Boleh-boleh.
1: Boleh gitu. Iya, terima kasih Mbak Firza ya. Sukses terus, semangat, sehat-sehat terus ya. Salam buat suami juga. Ya, selamat siang. Terima kasih juga buat kamu teman berdua yang udah pantengin Muda Kreatif tentunya. Semoga apa yang kita obrolin di siang hari ini bermanfaat buat kamu juga ya. Nah, kalau udah mau punya usaha, dikembangin aja teman berdua, gak perlu takut, gak usah kemana-mana. Sate siang masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Santai siang nemenin kamu bareng sama Dewi Anora di sini Teman Pro 2 edisi hari Jumat 17 Juli 2026 ya. Aku masih bakal update informasi menarik buat kamu khususnya Sport Corner, informasi olahraga sampai nanti di jam 2 siang Teman Pro 2. Apa aja yang bakal aku update informasi olahraganya di siang ini, makanya kamu gak usah kemana-mana. Santai-santainya ditemenin sama lagu-lagu yang asik di Santai Siang.

82, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

Safir dari Ed Sheeran, teman Pro 2, aku puterin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini, ya kan? Spot Corner juga masih bakal update informasi olahraga spesial buat kamu. Kalau kita update dulu Piala Dunia gimana? Boleh nggak? Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Yang bakal memperebutkan posisi ketiga ya atau juara tiga di Piala Dunia FIFA 2026 yang akan dilakukan pada hari Minggu dini hari ya, Minggu 4, jam 4 sih, jam 4 subuh teman berdua. Ada Prancis melawan Inggris. Kemarin ada yang sempat patah hati, Prancis gak bisa masuk ke final. Masih ada harapan untuk menempati juara 3 teman berdua. Dukung aja nih Prancis dan Inggris. Apalagi di dua pertandingan terakhir kayaknya bakal banyak banget yang memilih untuk nobar, ya kan? Jadi semangat nobarnya dikobarkan lagi untuk nonton bareng Piala Dunia di dua pertandingan terakhir, yaitu untuk memperebutkan juara 3 dan di babak final memperebutkan juara 1-2 untuk Argentina dan juga Spanyol. Itu di hari Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Kalau ternyata nantinya tidak sesuai harapan kamu lagi, ya gimana lagi? Diterima aja secara legowo teman Pro 2, jangan sampai kamu uring-uringan ya. Karena ya itu tadi, kebanyakan memang yang mencintai sepak bola itu di laki-laki ya. Kalau tim kebanggaannya gagal gitu kan, kayak semua dunia itu juga gagal untuk dia. Rasanya benar-benar kayak suram lah hidup ini kalau nggak ada, kalau hasilnya nggak sesuai gitu teman-teman. Padahal kan ya biasa aja nggak sih. Tapi ya gimana lagi, itu adalah sebuah hobi, sebuah kecintaan, kesukaan dari para laki-laki. Jadi kita support-support aja ya kan. Cuman kalau kamu bingung nih cari tempat untuk nobar di mana, ini di TVRI teman-teman 2. Kemarin kita juga berencana akan nobar nih di dua pertandingan terakhir. Kamu bisa datang aja ke halamannya TVRI, karena gratis loh, bahkan disediain jajanan kayaknya ya. Kalau aku lihat dari videonya sih ada sih teman berdua. Kalau kamu pengen tahu update-nya, bisa ke Instagram TVRI atau ke Instagramnya RRI Surabaya. Di sana udah ada berbagai informasi yang memang sudah berkolaborasi dengan TVRI Jawa Timur. Jadi kita rame-rame nonton dua pertandingan terakhir itu kan, untuk benar-benar merasakan euforianya Piala Dunia di dua pertandingan terakhir untuk merebutkan juara 3 sama yang di final teman berdua. Ini penggemarnya Argentina khususnya Messi kayak udah berkobar-kobar, berharap banget gitu ya untuk Argentina bisa jadi juara. Kita doain bareng-bareng yang terbaik untuk semua tim yang masuk ke babak final. Yang paling penting kitanya juga harus sehat juga ya di saat nobar, jangan sampai kita sakit terus harus memaksakan nobar juga. Sehatin dulu badannya biar bisa nobar bareng-bareng di dua pertandingan terakhir Piala Dunia FIFA 2026.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Band-Aids dari Katy Perry, teman Bro 2, aku puterin untuk kamu di kesempatan siang hari ini. Anyway, masih ngomongin masalah Piala Dunia, FIFA 2026 teman Bro 2 ya. Selain nantinya yang menjadi juara itu akan mendapatkan trofi ya, tapi ada yang lainnya juga yang akan diberikan teman Bro 2. Jadi skuad tim kampion Piala Dunia FIFA 2026 ini nantinya bakal menerima cincin juara. Weh, kalau dilihat dari gambarnya, ini sih kayak cincin bapak-bapak itu loh teman Pro 2. Tapi mewah banget sih. Ada di lingkaran atasnya itu berwarna biru dengan pola atau motif trofi Piala Dunia begitu ya. Dengan ada tulisannya Champion FIFA World Cup 2026 teman Pro 2. Wow, sangat-sangat megah, mewah sekali teman Pro 2. Jadi ini akan diberikan oleh para juara nantinya ya, selain mendapatkan trofi dan medali emas juga, tapi mereka mendapatkan cincin juara. Nah, ini cincin ini tuh memang akan diserahkan ya oleh tim yang memenangkan laga final Piala Dunia yang nantinya akan berlangsung di hari Minggu, tepatnya di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat, yang mana cincin juara ini merupakan bagian dari koleksi edisi terbatas yang terdiri atas 2026 buah, masing-masing diberikan nomor seri ya sebagai penanda untuk memperingati penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Jadi ada 2026 cincin yang sepertinya akan dibagi-bagikan begitu teman Pro 2. Sebanyak 30 cincin ini akan diberikan kepada para anggota tim juara, sementara untuk sisanya 1996 cincin ya, sisanya ini akan dipasarkan secara global sebagai souvenir resmi berlisensi Piala Dunia 2026. Setiap cincin ini menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya ya, sementara di sisi lainnya itu nanti akan disesuaikan untuk mencerminkan identitas tim juara turnamen tersebut teman Pro 2. Pengenalan cincin juara ini menambahkan sentuhan khasnya Amerika Utara dalam seremoni penghargaan FIFA, sekaligus mencerminkan tradisi panjang dalam olahraga profesional Amerika Serikat, di mana tim-tim juara menerima cincin peringatan selain trofi kemenangan mereka teman Pro 2. Wow, bisa dijual lagi gak ya? Pemikiran perempuan teman Pro 2. Tapi gak hanya para pemenang ternyata yang bisa memiliki. Kamu juga kalau punya duit, punya cuan, ini juga bisa memiliki. Karena ini juga bisa karena sisanya ya dari 2026 itu tuh cuma 30 yang akan diberikan kepada sang juara. Nah, sisanya ini memang diperjualbelikan begitu untuk oleh-oleh, untuk cindera mata gitu teman Pro 2. Boleh nih kalau memang mau ada just tipper, siapa tahu bisa spill harga dulu gitu ya. Kalau dirasa kuat, beli aja.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Spot Corner masih nemenin kamu, teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora di sini yang akan terus update informasi olahraga buat kamu di kesempatan siang ini. Tim Nasional Skateboard Indonesia, teman Pro 2, ini sedang membidik 3 medali ya di Asian Games 2026 yang diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang. Memang sangat diharapkan begitu, tapi sudah mendapatkan, wah luar biasa sih, dapat 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Keren. Nah, ini juga seiring perkembangan performa para atlet juga ya, selama persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia, yaitu Asian Games ini. Hal ini juga akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Ini disampaikan langsung oleh Chief de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, dalam visitasi perdana ke sejumlah lokasi pemusatan latihan cabang olahraga di Bali pada Kamis kemarin, teman Pro 2. Pelatih Kepala Skateboard Indonesia Anthony Adam Chaya juga memperkirakan ya, peraih emas nomor street putra SEA Games 2025 Thailand, Basral Graito, ini akan berpeluang menyumbang medali emas, sementara peraih perunggu nomor street putri Iwayani Wayan Malana Fire Brother diproyeksikan meraih medali perunggu, teman Pro 2. Di edisi sebelumnya, Indonesia itu sempat meraih medali perak nomor street putra lewat Sanggoy Dharma Tanjung yang juga akan turun di Asian Games tahun ini, yang mana salah satu atlet skateboard Indonesia, Sanggoy, juga mengakui persaingan di Asian Games itu juga cukup berlangsung ketat ya, karena negara-negara di Asia Timur, terutama Jepang dan Korea Selatan, itu punya atlet-atlet papan atas dunia untuk kelas skateboard begitu, teman Pro 2. Ada 8 atlet yang dipersiapkan untuk Asian Games 2026, 2 atlet untuk masing-masing nomor street putra dan putri, juga ada 2 atlet untuk masing-masing nomor park putra dan putri. Dan saat ini mereka sedang menjalani latihan di beberapa skatepark seperti Amplitude Motion dan juga Kuta dengan intensitas latihan yang disesuaikan juga untuk kebutuhan masing-masing nomor ya. Fasilitas latihan di Amplitude menjadi lokasi yang paling sering digunakan karena memang punya arena street dan park yang menjadi satu gitu ya, di satu kawasan, teman Pro 2. Sementara ada pembangunan arena pertandingan di Aichi, Nagoya yang memang masih dalam tahap penyelesaian, sehingga penyesuaian teknis terhadap karakter lintasan ini memang baru dapat dilakukan menjelang kompetisi. I went back.

Teman-teman Perdua, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kawan Siri 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman terbaik kamu. Santai siang ditemenin Dewi Anora sampai nanti jam 3 sore. Teman Pro 2, aku akan update informasi seputar entertainment Izon untuk kamu di 1 jam terakhir ini ya. Semakin kesini panas di Surabaya semakin terik banget. Aku harap kamu juga makin semangat untuk ngejalanin aktivitas kamu di tengah cuaca yang cukup panas dan terik ini ya teman Pro 2. Ingat, konsumsi air putihnya dikencengin lagi biar tubuh kamu gak terlalu kering, terhidrasi dengan baik, terhindar dari segala penyakit juga teman Pro 2 ya kan. Sembari menunggu informasi yang akan aku update buat kamu, aku update dulu lagu-lagu asik di siang ini.

102, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya, musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

Santai siang masih nemenin kamu ya, bareng sama aku Dewi Anora di sini tentunya yang bakal nemenin kamu tinggal beberapa menit lagi sampai nanti jam 3 sore teman pro 2. Anyway, setelah kemarin timnas Norwegia itu viral karena si Erling Haaland-nya teman pro 2 ya, sekarang rame lagi nih. Jadi Norwegia tuh punya festival musik tahunan gitu yang diselenggarakannya tuh di Kepulauan Traina, teman pro 2. Semoga enggak salah ya penyebutanku, Traina. Di mana sebuah wilayah terpencil yang ada di Northland Norwegia, teman pro 2. Dan memang cuman bisa dijangkaunya tuh lewat kapal feri gitu kan ya. Nah, kepulauan ini tuh salah satu kota terkecil di Norwegia dengan hanya sekitar 500 penduduk permanen gitu ya. Cuman di setiap bulan Juli, warga sana ya, warga lokalnya sama ribuan pengunjung itu tuh selalu berkumpul untuk merayakan musik di tengah keindahan alamnya yang benar-benar cantik banget. Kalau dilihat dari video-videonya memang cantik ya, hampir sama kayak di Lombok, kemudian di Bali, kayak gitu sih, cantik bener, laut dan bukit-bukit gitu teman pro 2. Nah, festival ini tuh dikenal dengan venue-venue uniknya juga, kayak gua kuno Kirkeheleren yang jadi primadonanya, terus ada gereja dengan jendela ditutup gelap untuk memblokir matahari tengah malam ya, yang bersinar 23 jam sehari, hingga ada tenda-tenda di alam terbuka. Jadi memang ini salah satu festival unik yang festival musik yang unik gitu teman pro 2. Karena tempat-tempat yang dipilih yang anti mainstream gitulah. Di Surabaya kayaknya enggak pernah ada nih gelar festival musik di dalam goa. Nah, kalau di video-video yang beredar, memang penonton-penontonnya itu yang datang dia naik-naik ke atas bukit, duduk-duduk santai gitu ya, sambil menikmati cuaca dan suasana alam yang ada di pulau itu, teman pro 2. Terus juga terlihat ada yang membawa hewan-hewan peliharaannya. Mereka ya santai-santai aja gitu dengan menikmati pemandangan di dalam gua gitu ya. Walaupun mungkin kayak gelap gulita, tapi tetap mereka menikmati juga sih. Ini unik teman pro 2, festival yang cukup unik memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, salah satunya alam gitu ya, yang mana alamnya juga sangat cantik banget, didukung dengan pemandangan yang luar biasa indah, akhirnya dimanfaatkan untuk membuat sebuah festival musik yang ternyata setiap tahun selalu diselenggarakan, dan diselenggarakan itu selalu di bulan Juli juga teman pro 2. Mungkin di Indonesia juga akan ada yang menggunakan tempat-tempat unik yang anti mainstream untuk menjadi sebuah venue festival musik gitu teman pro 2, ditunggu aja, siapa tahu ada yang berniat membuat dan membuat gebrakan baru khususnya gitu ya. Kalaupun ternyata ada, kira-kira kamu pengen nonton gak sih teman pro 2? Kayaknya perlu nonton gak sih? Ini kan experience baru.

0: momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Santai dulu sejenak, naikin.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

ngerasa kangen gak sih sama marathon? Kayaknya udah berapa bulan ya? Dua bulan mereka sudah tidak melakukan live streaming gitu kan. Kayak clipper-clippernya juga udah mulai hilang, udah mulai surut gitu. Cuman ada gebrakan baru lagi dari Reza Arab ini, teman Pro 2, yang kemarin dia tuh jadi YouTuber pertama yang alhamdulillah mengkantongi hak siar turnamen sepak bola internasional. Wih, keren nih teman Pro 2. Jadi nanti kan akan ada Piala AFF 2026 nih teman Pro 2, ya kan. Dan Reza Arab ini alhamdulillahnya bisa gitu ya menyiarkan selama pertandingan Piala AFF 2026. Nah, ini juga dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 24 Juli sampai nanti 26 Agustus 2026. Pertandingan ini memang selama satu bulan begitu ya, bisa disaksikan nanti di YouTube-nya Reza Arab, teman Pro 2. Yang lebih menarik lagi, Reza Arab tuh juga dapat keleluasaan ya untuk menghadirkan tayangan live reaction dengan suara asli pertandingan tanpa terkendala aturan ataupun hak ciptanya, teman Pro 2. Wih, keren banget. Ini kolaborasi yang memang jadi langkah barunya Reza Arab juga begitu ya, dalam segi penyiaran olahraga di Indonesia gitu, teman Pro 2. Reza Arab juga jadi kreator konten pertama yang memperoleh hak siar resmi untuk menayangkan pertandingan sepak bola internasional, bahkan ya lewat platform YouTube miliknya Reza Arab sendiri, teman Pro 2. Apakah nanti bakal Triple A Clean-nya juga akan menunjukkan batang hidungnya di situ, teman Pro 2? Karena kan siapa tahu dia mereka menjadi komentatornya atau gimana gitu, teman Pro 2. Masih tanggal 24 mulainya. Siapa tahu kamu juga sedang menanti-nantikan Piala AFF ini gitu kan ya. Jadi enggak susah-susah harus mencari tayangan di mana gitu. Siapa tahu bisa nonton langsung lewat YouTube-nya Reza Arab, teman Pro 2. Sukses deh untuk Bang Arab ya kan, yang kayaknya semakin kesini tuh semakin bersinar gitu. Yang penting bisa jaga kesehatan aja sih Bang, jangan sampai tumbang ya. Yang tumbang cukup dere aja.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Niscaya dari Bilal Indrajaya jadi lagu penutup kita di Santai Siang kali ini, teman-teman Pro 2. Nggak usah sedih, kan Pro 2 FM masih bakal nemenin kamu juga sampai nanti di jam 12 malam ya. Habis ini di Sore Ceria bakal ada Rama dan juga Rianita yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam, teman Pro 2. So, thank you juga ya, kamu yang udah pantengin Santai Siang dari jam 10 tadi. Aku mau holiday dulu, teman Pro 2. Nggak usah kangen ya. Nggak usah kangen, yang penting kamu tetap setia aja di Pro 2 FM dari Surabaya. Dewi Anora pamit ya. Bye.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 3 sore saatnya Info Pro 2 bersama saya Rayanita. Informasi yang pertama, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan Dishub untuk menerapkan rekayasa lalu lintas di titik rawan macet. Dari hasil evaluasinya, Eri menyebut banyak titik kemacetan yang belum ditindaklanjuti Dishub, salah satunya kawasan Pakuan Mall di hingga Jalan Maijen HR Muhammad di Surabaya Barat. Selanjutnya, informasi yang kedua, anggota Komisi A DPRD Surabaya Ashar Kahfi mengatakan dukungannya terhadap penolakan warga RW 3 Baratejaya atas rencana operasional sebuah toko minuman beralkohol di Jalan Baratejaya nomor 12. Menurutnya, sikap pengurus RT, RW, dan warga merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga kondusivitas lingkungan sesuai aspirasi masyarakat. Kavi juga mengatakan sistem perizinan berbasis online single submission memang memberikan kemudahan dalam proses investasi. Namun ia mengingatkan bahwa aspek yuridis tidak boleh mengesampingkan kondisi sosiologis dan penerimaan masyarakat di lingkungan sekitar. Menurutnya, pemerintah Kota Surabaya perlu segera merespon aspirasi warga melalui langkah konkret di lapangan. Ia meminta dinas terkait bersama Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha untuk memastikan seluruh ketentuan telah dipenuhi. Informasi yang terakhir, Badan Sepak Bola Dunia FIFA masih mempelajari laporan pertandingan sebelum memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi kepada timnas Argentina. Langkah itu dilakukan setelah para pemain Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas usai mengalahkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Argentina yang berstatus juara bertahan berhasil bangkit dari ketertinggalan dan menang 2-1 atas Inggris untuk memastikan tempat di final Piala Dunia 2026. Seusai pertandingan, para pemain Argentina merayakan kemenangan dengan membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas atau Malvinas milik Argentina. Malvinas atau Kepulauan Falklands sendiri merupakan wilayah seberang lautan milik Inggris di Samudra Atlantik Selatan yang sejak lama menjadi sengketa dengan Argentina. Perselisihan tersebut bahkan memicu perang Falklands pada 1982 yang dimenangkan Inggris. Menanggapi insiden tersebut, FIFA menyatakan saat ini masih mengkaji laporan resmi pertandingan sebelum menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap regulasi disiplin. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rayanita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

Tempro 2, gak kerasa ya, udah jam 3 sore. Ini saatnya sore ceria, segmen sore ceria nemenin kamu semuanya teman Pro 2. Bersama aku Rianita ya, yang akan nemani kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya. Dan gimana kabar kamu sore hari ini teman Pro 2? Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera, lancar rezekinya. Pokoknya doa yang baik-baik semuanya buat kamu teman Pro 2 ya. Tentunya apapun aktivitas kamu di sore hari ini, Pro 2 FM bahkan selalu nemenin kamu ya dengan informasi terup to date dan juga lagu-lagu super enak. Kali ini lagu-lagu yang super enak datang dari The Go-Go Dolls dengan judulnya Run All Night.

Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga bakal kasih informasi lokal ya, informasi seputar Jawa Timur. Dan kali ini datang di kota kita tercinta nih, kota Surabaya. Ternyata ya isunya ya, pemerintah kota Surabaya, Pemkot Surabaya itu menegaskan loh, tidak semua iuran boleh ditarik oleh pengurus RT atau RW ya. Pungutan iuran itu hanya diperbolehkan untuk kebersihan, keamanan, serta fasilitas umum atau fasum yang belum diserahkan pengelolaannya ke Pemkot. Edi Kristi Janto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Surabaya itu mengatakan ketentuan itu sudah diatur dalam surat edaran Wali Kota Surabaya tentang pembatasan pungutan iuran kepada masyarakat di lingkungan RT dan RW. Jadi hati-hati teman Pro 2 ya, kalau ada disuruh minta iuran yang enggak jelas jangan mau ya. Selebihnya RT RW itu tidak boleh menarik pungutan terhadap warga pindah datang. Jadi surat pengantar RT RW, pendataan warga, pemasangan internet serta pungutan lain di luar ketentuan yang tercantum dalam SE tersebut. Dan Kediskominfo itu juga mencontohkan ya, fasilitas yang dikelola Pemkot Surabaya antara lain seperti taman, penerangan jalan umum PJU maupun jalan di kawasan perumahan yang sudah diserahkan pengembang ya. Dan ia juga bilang surat edaran wali kota ini disebutkan bahwa untuk iuran warga itu yang diperbolehkan adalah ya iuran kebersihan, keamanan ataupun penerangan dan sarana umum yang memang belum diserahkan kepada pemerintah kota. Karena fasum yang diserahkan kepada pemerintah kota itu dibiayai pakai APBD teman Pro 2. Jadi tetap waspada ya kalau kamu dimintain iuran yang memang di luar dari ini ya, di luar dari keamanan, kebersihan. Itu perlu diwaspadai nih teman Pro 2 ya. Kalian juga bisa melapor ke terkait ya, entah itu di call centernya Pak Eri Cahyadi yang di Instagram itu juga bisa loh teman Pro 2. Itu masyarakat Surabaya bebas lapor apapun itu, kalau memang di sekitar kamu ada yang mengganjal ya, sesuatu yang gak benar langsung dilaporin aja gitu teman Pro 2. Nanti aku Renita bakal balik lagi kasih informasi terupdate barengan juga sama Rama ya teman Pro 2. Makanya gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Teman perdua, penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita. Dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

Takkan ku terima cinta sesaatmu dari mahal ini. Tapi tentunya ya, cintaku padamu tidak akan sesaat, teman berdua. Karena selalu menemani kamu dimanapun kamu pun kamu berada, segala aktivitas kamu, Produa FM selalu temenin kamu. Apalagi aku juga mau kasih informasi terbaru ya. Kali ini pemerintah Kota Surabaya, Pemkot ya, Kamis kemarin tuh menyerahkan dokumen perwalian kepada orang tua asuh dari sebanyak 75 anak. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya pun juga mengatakan penyerahan ini merupakan kolaborasi Pemkot Surabaya dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejati Jatim, jajaran kejaksaan di Surabaya.

Ya, serta instansi pengadilan. Menurutnya, perwalian tersebut tuh jadi langkah penting nih untuk memastikan hak-hak anak tuh tetap terlindungi, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga hak dasar lainnya. Dan tentunya ya, mewakili seluruh warga Kota Surabaya ya, itu Pak Eri itu mengaturkan terima kasih melalui perwalian ini hak-hak anak dapat dijaga dengan baik mulai dari hak pendidikan, kesehatan, hingga hak dasar lainnya tanpa adanya kolaborasi antara Kejati Jatim, PTN Surabaya, dan PTA Surabaya. Pemerintah kota pastinya akan kesulitan untuk bergerak sendiri gitu. Dan sebelum dokumen perwalian diserahkan ya, proses pengajuan lebih dulu melalui tahap validasi data oleh Dinas Sosial di Dinsos Surabaya, dan dari proses itulah sebanyak 75 anak dinyatakan lolos validasi. Dan tentunya Renita bakal balik lagi dengan informasi lokal lainnya, makanya nggak usah kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama aku Rianita dan juga ada
1: Rama.
0: Oke, ada Rama juga di sini. Tentunya yes. Informasinya masih seputar Jawa Timur ya. Kalau tadi kita sudah bahas Surabaya, kita beralih ke Sidoarjo nih. Ternyata pemerintah Kabupaten Pemkab Sidoarjo itu tengah mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan flyover Gedangan. Iya, jadi selain itu membentuk tim khusus pengadaan tanah, Pemkab juga menyiapkan total anggaran 400 miliar rupiah untuk memastikan pembayaran ganti rugi lahan warga tidak terkendala gitu. Dan Subandi, Bupati Sidoarjo itu juga bilang loh, pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak proyek tersebut sudah rampung. Dan saat ini Pemkab fokus menyelesaikan administrasi 16 bidang tanah yang masih belum tuntas agar proses penilaian harga atau apresiasinya bisa dimulai tepat waktu gitu. Karena memang ini ya, untuk pembebasan lahan flyover Gedangan itu kan masih banyak sekali rumah-rumah warga ya. Dan itu harus diganti sama pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan sudah menyiapkan anggarannya itu sekitar 400 miliar rupiah.
1: Gak tahu sih Gedangan yang mana ini. Kan kalau misalnya ngomongin soal kemacetan di Gedangan itu pasti di perempatan Gedangan. Kamu pernah lewat situ nggak?
0: Iya pernah sih.
1: Ini tolnya di mana ini?
0: Ini flyover Gedangan sih. Ini beritanya sih bilangnya flyover Gedangan untuk proyek pembangunan flyovernya gitu.
1: Tapi mungkin itu berdampak sama kemacetan ya yang di Gedangan juga.
0: Iya.
1: Ya semoga bisa aja ya untuk nextnya di pemerintah kota Kabupaten Sidoarjo ya lebih tepatnya itu. Masih melirik di Gedangan sana ya, please Pak tolong ya. Kalau misalnya kita mau ke Sidoarjo itu macetnya parah banget di sana ya, apalagi tidak tertib juga para pengendara motor terutama ya. Ya
0: iya,
1: semoga aja ya kedepannya karena anggaran ini sampai 400 miliar ya tadi ya.
0: Benar untuk uang ganti rugi lahan proyek flyover Gedangan. Ya semoga dengan adanya flyover Gedangan ini bisa mengurangi kemacetan ya.
1: Yes.
0: Oke, dan nantinya tentunya kita bakal balik lagi ya. Nanti juga ada narasumber dari mana, pokoknya ditungguin aja ya. Di pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol santai di Sunset Talks teman Pro 2 ya. Makanya enggak usah kemana-mana. Di sini aja di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna. Halo teman Produa, selamat sore. Senang sekali ya bisa kembali nemenin kamu di waktu santai kamu di program Sore Ceria. Tentunya saat ini sudah jam 4 sore, saatnya Sunset Talks ya di Produa FM. Bersama aku Rianita dan juga ada Rama nih. Selama 1 jam ke depan kita akan menghadirkan obrolan yang inspiratif bersama sosok muda yang penuh prestasi. Dan sore ini telah hadir Maratu Suci Novitasari, wisudawan terbaik Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya pada wisuda periode 120 tahun 2026. Tak hanya berprestasi di bidang akademik ya, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia melalui kompetisi robot terbang tingkat nasional, meraih juara harapan 1 divisi fixed wings dan juara 2 divisi long endurance low altitude, serta menjadi penerima beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Penasaran ya bagaimana perjalanan, tantangan hingga tips sukses dari Suci? Langsung aja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2 FM. Halo Kak Suci.
2: Hai Kak.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik ya. Tadi macet kah atau enggak datang ke sini?
2: Lumayan macet sih Kak. Jadi agak telat ya kesininya.
3: Oh, dari mana?
2: Dari Jombang. Tadi ya dari Jombang.
3: Oh, dari Jombang ke sini.
2: Iya, benar. Iya, beneran. Dari Jombang ke sini tadi.
0: Jauh ya?
2: Lumayan, jauh, Kak. Iya.
0: Oh, berarti di sini ngekos apa gimana?
2: Di sini saya biasa pulang pergi. Cuman kan jarang ke kampus, jadi beberapa hari aja ke Surabaya gitu Kak. Kalau ada kepentingan aja datang ke Surabaya, kalau enggak ya enggak gitu.
0: Oh, gitu.
2: Iya, kebetulan okay. Kan karena diundang sama RRI Pro 2 jadi saya usahakan datang ke sini.
0: Oh, iya. Keren, luar biasa ini perjuangannya. Boleh, boleh. Tapi boleh diceritain enggak sih kamu akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja sih Suci?
2: Boleh Kak. Tentunya kesibukannya setelah kuliah itu saya apply beberapa kerja kayak di beberapa perusahaan. Terus saya juga daftar kebetulan kemarin ada open ini PPG, jadi saya mengikuti beberapa tes kemarin sempet, cuman masih dalam tahap tes substantif gitu. Jadi persiapan juga gitu sambil nunggu panggilan
3: sambil
2: kerja
3: nunggu
2: juga
3: panggilan. Sama ya, 19 juta nggak jadi.
2: Emang gitu.
0: Mau sebut nomi.
3: Iya makanya gitu kan. Tapi sebelumnya kamu itu jurusan apa sih?
2: Saya jurusan teknik elektro, tapi saya ambilnya di prodi pendidikan.
3: Oh, pendidikan.
2: Teknik elektro ya, yang menjuru ke guru SMK gitu ya Kak.
0: Oke.
3: Lebih ke ngajar ya.
2: Iya Kak, benar sekali Kak.
0: Tapi awalnya kamu bisa jadi penerima beasiswa ini gimana awalnya? Kamu kan masuk penerima beasiswa BPI ya?
2: Iya.
0: Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ini awalnya kamu gimana nih kok bisa dapet?
2: Pertama saya tuh di semester 1-2 itu belum. Soalnya awal-awal itu daftar KIP kuliah, cuman kan di Universitas Negeri Surabaya sendiri tuh agak susah untuk dapetinnya. Jadi saya ikut dari kakak tingkat saya, itu katanya ada beasiswa pendidikan Indonesia waktu semester 3 boleh ongoing, saat ongoing. Jadi saya daftar dengan beberapa seleksi ya, tentunya dulu saya kira saya nggak lolos. Terus disuruh ada sanggahan buat surat keterangan bebas narkoba gitu. Jadi alhamdulillahnya saya bisa lolos dan dapat beasiswa itu tadi, beasiswa pendidikan Indonesia. Itu saya ambil jalurnya calon guru SMK gitu Kak.
0: Iya. Berarti dapat beasiswanya dari semester 3-nya apa 4-nya?
2: 3.
0: Dari semester 3. Dari 3 ya. Yeah. Oke. Terus kamu sudah menjalani S1 itu dengan beasiswa juga berarti ya dari semester 3. Nah, kamu terus jadi predikat wisudawan terbaik nih. Ya kan sudah dapat beasiswa, dapat wisudawan terbaik lagi nih Fakultas Teknik Unesa wisuda periode 120 tahun ini. Berarti masih fresh banget nih masih tahun ini ya kan. Fresh graduate. Nah, pasti kan kamu punya lika-likunya Suci ya. Awalnya gimana supaya bisa jadi wisudawan terbaik? Kasih tips lah buat teman-teman
4: Pro 2. Tapi sebelum itu IPK kamu berapa?
5: Langsung to the point.
2: Sebelumnya saya IPK 3,92. Hanya itu aja sih Kak. Sebelum-sebelumnya ada yang lebih tinggi juga. Kebetulan awal itu saya disuruh cepat lulus di April gitu kan. Terus saya mikir, aduh enak sambil kerja gitu. Sebelumnya ambil kerja juga Kak saya. Jadi saya sambil kerja dulu sampai 4 bulan. Terus saya daftarnya wisuda di periode Juli itu tadi gitu kan. Sebelumnya tuh udah ada apa angkatan dari Fakultas Teknik sendiri tuh yang IPK-nya 3,9 6 atau lebih tinggi dari saya. Dan kebetulan mungkin beruntung saja saya bisa apa namanya wisuda di Juli itu tadi dengan IPK sekian gitu 3,92 tadi gitu. Iya.
3: Gede ya?
0: Iya, gede lah 39 lebih gimana itu nyari sempurna Rama gimana kamu?
4: Tapi ada yang lebih tinggi kan tadi
0: iya,
4: kan
0: 3,96.
4: Iya, benar. Kamu berapa tahun sih?
2: Kuliahnya dari
4: 3,5.
2: Enggak, 3,8. Iya, enggak sampai 3.
0: Oh, berarti ya hampir 4 tahun lah ya.
2: Iya.
0: Hampir
2: 4 tahun.
0: Tapi kamu gimana nih awalnya dari semester awal? Boleh diceritain Suci? Dari semester awal sampai akhir. Itu apa aja yang sudah kamu lakuin? Apa perjuangan yang sudah kamu lakukan sampai kamu akhirnya dinobatkan jadi wisudawan terbaik?
2: Jujur pertama saya kan lulusan SMA ya. Pertama itu bingung ini mau kuliahnya itu ambil jurusan apa ya. Awal-awal itu inginnya di pendidikan sains, cuman saya nggak keterima. Jadi saya riset beberapa program studi yang dimana saya memiliki peluang besar buat lolos gitu. Jadi saya memilih program studi pendidikan teknik elektro di situ karena unggul gitu kan di Universitas Negeri Surabaya gitu. Jadi saya coba di situ ternyata seru juga gitu kan Kak, karena saya tertarik di bidang apa namanya kayak riset gitu. Saya juga mengikuti LSO program dari Fakultas Teknik itu ada yang namanya Dewa Robotik Unesa di situ program riset juga. Saya tertarik dan tertantang mengikuti itu. Dulu teman-teman saya banyak yang ikut itu, tapi karena emang tekanannya yang sangat berat kayak disuruh riset dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saya kenal banyak gitu, kenal banyak teman-teman dari segala program studi lain jurusan teknik gitu. Dari situ saya belajar banyak. Dari kakak tingkat, kenal kakak tingkat gitu, saya tanya, oh program studi ini tuh bakalan kayak gimana sih kak gitu. Saya nanya-nanya, beasiswa juga saya dari Dewa Robotik sendiri gitu, kenal dari kakak tingkat situ. Jadi saya bisa lolos tanya-tanya dari kakak tingkat di Dewa Robotik gitu kak. Iya.
3: Tanya-tanya ya.
2: Iya, mengambil peluang buat relasi saja sih Kak gitu. Jadi bisa tembus gitu. Terus untuk semester 3-nya mulai ngambil penjurusan. Di situ ada dua, ada teknik murtenik ketenaga listrik sama elektronika. Saya ambil yang elektronika. Kebetulan project IoT dulu saya ambil MSIB juga gitu. Sebelumnya saya emang kurang aktif, cuman saya lihat teman-teman saya tuh kayak tertantangnya tuh kayak oh dosen ini tuh harus aktif biar dapet nilai yang bagus gitu. Jadi saya yakinin diri saya sendiri gitu buat belajar ini biar bisa dapet IPK yang bagus gitu, karena suatu impian saya juga itu biar nilainya bagus juga itu.
3: Oh gitu. Ujiannya lebih ke nilai bagus ya. Bukan ke masa depannya ya. Tapi kamu pengen apa sih nanti ya?
2: Apanya?
3: Pengen jadi apa sih?
2: Lebih
3: dosen
2: ke
3: kah? Atau guru?
2: Engineer sih kak sebenarnya. Cuman salah jurusan aja. Tapi gak apa-apa. Masih bisa dipelajari juga gitu.
3: Oh gitu. Pelajari ya. Kamu udah S2 ini.
2: Gak apa-apa kak, sambil riset.
3: Baik-baik.
0: Jadi engineer tapi S2-nya tetap teknik kamu ya?
2: Iya, tetap teknik.
0: Terus awal mulanya kamu jadi juara harapan satu kontes robot terbang Indonesia divisi fixed wings tingkat nasional ini gimana? Boleh diceritain, Suci?
2: Oh, dulu tuh semester berapa ya? Semester 2 atau semester 1 tuh yang ikut Dewa Robotik itu. Karena emang ikut teman saya yang akhirnya keluar, tapi saya masih bertahan, itu tertantang juga kayak wah seru juga kayak program apa ngoding gitu. Terus kayak megang pesawat gitu, ternyata seru juga gitu. Saya tekunin buat kayak pemetaan. Terus sama ground control station, saya sebagai divisi softwarenya juga itu sama temen saya tuh kerja bareng tim gitu loh, ada hektiknya juga. Pertama emang susahnya di komunikasi sih kak dulu itu. Terus memang pengalaman pertama saya di Universitas Negeri Yogyakarta pas kontes awal itu saya nggak nyangka kalau benar-benar saya menjadi peserta. Sebelumnya saya cuman helper aja gitu loh kak, kayak bantu aja gitu. Terus setelah itu oh gini ya, ternyata tiba-tiba saya dapet juaranya itu tadi. Juaranya karena ya emang dikomunikasi sama temen satu timnya, terus sama risetnya yang enggak tidurnya tuh sering berkurang, soalnya bener-bener riset banget gitu loh kak. Gitu, kadang juga crash juga kalau pesawatnya enggak sesuai itu risetannya gitu. Bakalan rugi juga gitu kita.
0: Berarti itu berapa tim, berapa orang
2: untuk satu tim itu? Per divisi itu ada 10 lebih, tapi yang pesertanya cuma 4 orang aja gitu, peserta intinya gitu, karena masing-masing tim itu ada jobdesknya masing-masing gitu kak.
0: Berarti ini juara harapan satu kontes robot terbang Indonesia ini berarti yang menang satu tim ya? Atau ya, perorangan satu tim.
2: Iya.
0: Satu tim berarti 4.
2: Iya, 4 orang teman saya.
0: Oke. Okay. Ini kapan? Tahun berapa nih?
2: Tahun 2024.
0: Oh.
2: Iya, okay. Pas saya semester semester 5 kalau enggak salah, semester 5 itu saya sambil studi independen sama magang juga gitu. Jadi 3 dari set sama magang sama stupen waktu itu.
3: Itu kayak gimana?
2: Kuliahnya online gitu dari perusahaan gitu kak. Jadi kayak dibimbing gitu. Kayak bootcamp ya? Gitu.
3: Ngoding-ngoding ya. Seru banget sumpah.
0: Seru sih, tapi juga kayaknya capek juga ya pemikiran.
2: Bener capek kan, kejar deadline sama riset gitu.
0: Terus ini kamu mempersiapkannya berapa lama nih untuk mengikuti kompetisi ini?
2: Saya dari 2023, satu tahun lebih pokoknya itu persiapannya.
0: Tapi waktu persiapan itu pernah ngalami kegagalan riset nggak?
2: Tentu pernah.
0: Kegagalannya biasanya apa?
2: Kayak settingan yang kita setting semalam itu nggak sesuai sama ekspektasi kita, dan kadang itu ada checklistnya kan kak, kayak dicek sebelum terbang, kayak robotnya tuh dicek Cuman udah dicek bagus tapi tiba-tiba agak error gitu loh kak. Terus sama emang komponen-komponen yang kita punya tuh gak sebagus punya univ lain gitu kak. Emang keterbatasan dana gitu kadang waktu awal-awal gitu.
0: Itu dananya dari mana? Dari kampus apa gimana?
2: Tentunya dari kampus.
0: Oh iya. Oke. Biayanya berapa itu waktu ikut kontes? Satu
4: nominal
0: tim.
4: Ya.
2: Oh, biaya apa kak? Biaya daftar.
0: Biaya seluruhnya.
4: Wah, total
2: tentunya banyak.
0: Sekitaran sampai puluhan juta sampai.
2: Tentu sampai.
0: Sampai.
4: Naik apa turun?
0: Puluhan, enggak ratusan ya?
2: Oh, enggak. Puluhan. Aja.
0: Oh, oke.
2: Iya.
4: Mahal ya.
2: Lumayan.
0: Iya, riset itu enggak murah ya.
2: Iya, benar.
0: Soalnya belum uji cobanya, kegagalannya dan lain-lain pasti menyita waktu dan pikiran.
4: Tapi kalau gagal itu rugi gak?
2: Tentu rugi.
4: Tapi misalnya kalau misalnya rugi nih, itu dibiayain kampusnya lagi atau kayak gimana? Atau mungkin kamu udah apa ya ngatur keuangannya gini-gini dan lain-lain gitu?
2: Kebetulan saya kan bendahara juga ya di divisi itu. Nah dulu tuh minta bukti dulu, minta bukti kerusakannya itu gimana. Contoh kan kalau pesawat kok ada yang jatuh, barangnya hilang gitu. Sebenarnya itu nggak boleh, harusnya tuh harus ada fisiknya gitu. Nanti baru diganti gitu.
0: Oh, oke, baru harus ada gitu. Buktinya.
2: Benar.
0: Oh,
2: kan.
0: iya.
4: Mepet kecil-kecil
2: iya,
4: gitu.
2: Iya, benar itu.
4: Tapi pernah hilang enggak?
2: Pernah. Sering ya, Kak. Sering kak ya.
0: Oke. Tapi robot itu juga bisa bawa barang juga kak atau cuma sekedar terbang aja?
2: Bawa droppingan sih kak. Kebetulan misi Fixing yang tahun 2024 itu kita bawa droppingan 2 yang beratnya 500 gram. Jadi 1 kilo kan itu. Udah itu aja sama ini kak apa namanya mapping kayak mapping lahan gitu, mapping jalan atau sungai, lalu ini sama monitoring dia terbang di atas gitu kak, jadi lumayan bawa
4: drone
2: banyak.
4: Ya?
2: Bentuknya kayak pesawat ya mirip drone tapi pesawat yang tanpa awak gitu, iya kak.
0: Iya. Tapi hanya bisa 1 kilogram itu maksimal.
2: Iya maksimalnya 1 kilo. Tergantung nanti kontesnya itu masing-masing aturannya gitu. Ada yang boleh 1 atau 2 gitu. Untuk tahun kemarin itu 1 kilo gitu. Jadi droppingnya di area sini sama yang lainnya gitu. Ada 2 tempat gitu kak drop zone-nya gitu.
0: Okay.
4: Menarik ya. Kita kulik-kulik lagi nih nanti.
0: Iya benar banget. Lalu terbangnya itu paling jauh sampai berapa kilo? Berapa kilo?
4: Sampai Kalimantan ya
0: kan? Nah, kalau sampai Kalimantan kayaknya jadi Habibi.
2: Ya, ini sampai 15 kilo.
0: Oh gitu. Ya, lumayan iya, ya 15 kilo.
2: Makanya kita membawa baterai yang sangat berat gitu ya.
0: Tapi baterainya besar juga.
2: Besar. Oh. Berapa kilo ya? Ada 3 kilo, 4 kiloan segitu lah kak.
0: Oke. Terus itu apa? Di charge apa gimana?
2: Ya tentu di charge juga. Ada adaptasi.
4: Kira kayak pakai bahan bakar kayak bensin dan lain-lain.
0: Enggak, baterai.
2: Beda kak, itu kami pakainya baterai.
0: Ngecasnya sampai penuh kira-kira berapa lama?
2: Satu malam.
0: Oh,
2: satu malam dia.
0: Satu malam.
4: Satu jam.
0: Aku kira satu jam.
2: Buat 15 kilo okay. Gitu. Jadi kami punya spare banyak gitu.
0: Satu malam untuk 15 kilo.
2: Iya.
0: 15 kilo itu kira-kira misalnya sampai habis ya baterainya itu kira-kira berapa menit dipakainya?
2: Tergantung kecepatan sih kak. Kalau makin kenceng kan makin cepat habis ya baterainya ya. Jadi kita kecepatannya yang rata-rata itu di 20 meter per second gitu. Ya gitu. Segitu mungkin 30 menitan atau ya hampir 1 jam atau 1 jaman gitu.
0: Iya
2: itu
0: berarti satu malam hanya untuk 1 jam.
2: Iya.
0: Luar biasa.
4: Ya masih gimana ya.
2: Iya.
4: Kan masih riset juga kan.
0: Iya, iya benar. Iya.
4: Belum sampai perkembangan dan lain-lain gitu.
0: Tapi kan. Inginnya pengen dikembangin lagi apa gimana?
2: Iya, tentunya dikembangin lagi, Kak. Hmm. Sama tim yang lainnya gitu. Soalnya kita tuh prosesnya kalau udah demis ya sudah ganti yang apa adik tingkatnya lagi gitu yang lanjutin risetnya gitu. Okay. Ya.
0: Berarti robot terbangnya itu sekarang di kampus atau diserahkan kampus?
2: Di kampus, soalnya kan dari dana kampus juga Kak. Iya.
0: Oke, oke.
2: Kebetulan habis ini juga mau kontes juga. Yang apa namanya? Dari Dewa Robotik juga KRTI gitu.
4: Itu khusus adik tingkat atau kamu juga ikut?
2: Enggak, sudah.
4: Kamu jadi misalnya jadi pembimbing ya? Enggak ya?
2: Enggak sih Kak, kayak ya cuman apa namanya?
4: Cuma lihat aja
2: ya.
4: Gitu.
2: Ya cuman apa share juga. Kemarin ini pengalamannya kayak gini gitu.
0: Oke. Waktu kontes itu kamu berapa pesaing? Berapa tim pesaingnya?
2: Ada dari UI apa? UGM, ITB gitu. Berapa ya kalau Fixwing sendiri ada 30 universitas kalau nggak salah. Iya.
0: 30 universitas itu di Surabaya aja apa se-Indonesia?
2: Kalau ada dua seleksi sih Kak. Pertama wilayah. Nah, wilayah sendiri itu berapa ya waktu 50-60-an lupa saya. Iya, pokoknya segitu. Terus habis diseleksi proposal dan wilayah nanti yang lolos universitas mana aja atau perguruan tinggi mana aja nanti baru dibawa ke nasional. Nah, nasional lagi nanti ditandingin lagi sesuai rule yang ada gitu Kak.
4: Oke. Menarik ya.
0: Iya, menarik banget nih. Keren udah, ya.
4: Kita jeda dulu nih. Ini terlalu panjang ya.
0: Iya, benar banget ya. Benar.
4: Tanya-tanya lagi nih teman-teman.
0: Iya, buat kamu yang mau tanya-tanya kita streaming langsung ya di RRI Digital dan juga di TikToknya Pro2 FM. Yang mau tanya melalui WA juga bisa di 081908952 dan juga bisa melalui Instagram di @pro2rrisby. Nanti yang mau tanya-tanya sama Suci boleh banget ya, nanti kita sampaikan langsung ke Suci. Tapi sebelum itu, sebelum kamu tanya-tanya, kita juga punya lagu-lagu spesial yang super enak. Kali ini datang dari Ella Henderson dan juga Rudimental dengan judulnya Alibi.

0: Ih, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, iya.

0: pagi-pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama narasumber kita nih, Maratus Suci Novitasari, wisudawan terbaik Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya pada wisuda periode 120 tahun 2026 dan juga berprestasi di bidang akademik yang ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia melalui kompetisi robot terbang tingkat nasional, meraih juara harapan 1 divisi fixed wings dan juara 2 divisi long endurance low altitude, serta menjadi penerima beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Nah, ini ya teman Pro 2, ternyata Suci sudah ada yang bertanya nih buat kamu ya. Langsung aja aku bacain dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Banyak robot yang mampu terbang dengan baik di arena lomba, tetapi tidak semuanya siap diterapkan di dunia nyata. Nah, menurut Suci ini perubahan apa yang paling penting agar robot benar-benar layak digunakan di lapangan dan mengapa? Terima kasih gitu.
1: Oh, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi manufaktur yang sekarang belum tentu bisa, maka sebaiknya mahasiswa itu memiliki proses, memiliki perkembangan atau riset yang lebih canggih gitu, mampu berdaya saing dengan negara lain, seperti yang terjadi di saat ini tuh kayak perang Irak yang ya sekarang terjadi itu biasanya menggunakan drone. Nah, maka dari itu

0: kontes-kontes robot terbang ini bisa diterapkan juga di apa segi pertahanan di negara ini gitu Kak. Jadi mendorong mahasiswanya bisa lebih aktif dan dalam riset gitu loh Kak. Gitu ya.
1: Tapi ini yang dimaksudin Lara ini pengennya langsung ke lapangan aja, nggak hanya cuman riset gitu. Dia pengennya robot terbang ini bisa bermanfaat langsung oleh masyarakat gitu, langsung dirasakan masyarakat juga gitu.
0: Maka butuh dana yang besar gitu Kak.
2: Iya.
0: Kalau dananya ada gitu, mahasiswanya bisa langsung terjun langsung ke lapangan gitu. Karena kami dengan dana yang pas-pasan seperti itu, risetnya juga belum langsung terjun langsung ke masyarakat gitu loh Kak.
2: Nanti lah ya, prosesnya juga ya Kak Lara ya. Kadang kayak gitu itu juga butuh proses ya, nggak langsung bisa gitu.
1: Iya. Berarti ini kamu sudah buat robotnya sama tim kamu berapa? Berapa? Satu aja atau dua?
0: Kalau Dewa Robotik sendiri tuh menaungi beberapa robot Tika ya Kak, kayak kontes robot Indonesia KRI itu ada humanoid, Broda itu robot sepak bola, terus robot tari, terus robot bawah air, terus kapal Indonesia juga KKI itu ada engine, terus ada elektrik, ada sekitar 15-an kurang lebih ya, 15 robot gitu yang di Dewa Robotik Unesa gitu Kak.
2: Yang di Polri itu bukan ya?
0: Bukan.
2: Bukan, itu
0: import.
2: Eh tahu enggak? Iya, kamu tahu enggak?
0: Enggak.
2: Astaga.
0: Jadi mungkin kendalanya di dananya. Kalau kami ada dana, nanti kita bisa merealisasikan gitu loh Kak. Iya.
1: Oke. Berarti tapi bentar, ini kan kamu ada juara harapan satu kontes robot terbang Indonesia divisi Fixed Wings ya tingkat nasional, sama juara dua kontes robot terbang divisi Long Endurance Low Altitude tingkat nasional. Bedanya apa nih? Boleh dijelasin lebih lanjut?
0: Boleh, boleh Kak. Untuk Fixed Wings sendiri itu tentang pemetaan. Yang sekarang tuh ada juga PT-PT lain yang menggunakan pemetaan sawit gitu juga kan Kak. Kalau yang Long Endurance Low Altitude sendiri tuh rules-nya itu bedanya di deteksi ada kebakaran, adanya kebakaran gitu. Nanti harusnya ngedropping suatu barang apa ya, kayak obat-obat, bukan obat-obatan sih Kak, kayak apa namanya, air gitu lah ibaratnya gitu kan, simulasinya gitu. Terus ada di sini kami ada rules, kita mendeteksi terpal warna orange gitu, terdeteksi api. Kalau ada terpal warna biru itu terdeteksi
2: banjir.
0: Iya, kayak gitu ibaratnya. Jadi lebih ke deteksinya aja gitu loh. Ada bencana alam gitu. Nanti misal banjir itu ada obat-obatan yang kita bawa gitu. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Berarti bantuan lewat udara gitu
0: Iya, benar Kak.
2: Jadi skalanya kecil ya.
0: Iya.
2: Pesawat gede kan.
1: Iya, benar. Iya, kalau bowling dan lain-lain.
2: Bowling kan.
1: Bowling dan lain-lain.
0: Iya Kak.
1: Iya kan? Itu kan pasti dana besar juga ya.
2: Iya sih.
1: Iya,
2: dan juga bener. Bukan robotnya.
1: Iya. Kendaraan langsung.
2: Aduh, bener, keren banget sih sumpah. Iya.
1: Berarti ya minusnya ya kapasitasnya enggak bisa sebanyak yang kendaraan ya.
0: Benar.
1: Kapasitasnya pasti terbatas. Oke. Berarti bedanya itu tadi ya, kalau yang long endurance low altitude itu yang untuk memprediksi ya, mendeteksi gitu. Oke. Tapi kalau yang divisi fixed wings ini
0: perencanaan. Gitu Kak. Sama kebetulan temanya kemarin itu tentang bencana juga ya, yang kayak bawa obat-obatan atau apa gitu, kurang lebih seperti itu.
1: Oke.
2: Berjalan ini sukses ya?
0: Iya, sukses. Semuanya nggak ada yang jatuh pas kontes gitu. Kalau nggak kontes jatuh, nggak, alhamdulillahnya nggak gitu.
1: Kalau yang ini, kalau yang endurance low altitude ini berapa jauh?
0: Oh, kami 60 kilo.
1: 60 kilo.
0: Iya.
1: Oh, lebih jauh berarti
0: iya,
1: ya.
0: Iya, Kak. Itu oh, ketahanan baterainya.
1: Itu juga iya, satu malam juga?
0: Iya, satu malam juga.
1: Oh, tapi kok lebih panjang yang endurance low altitude ya daripada yang ini kamu saat menang di
0: Divisi Fiction? Baterainya beda berapa, tergantung pemakaian spesifikasinya, Kak.
1: Oh, oke, yeah, oke. Okay, okay.
2: Ngecasnya pas malam suro.
1: Sekalian mandiin keris ya. Aduh, aduh. Oke, oke. Okay. Tapi kalau yang endurance low altitude ini kan 60 kilo ya, yeah, kan? 60 km dengan durasi pengecasannya satu malam.
0: Yeah.
1: Nah, itu bisa disetting lebih panjang lagi tergantung baterai juga gitu ya.
0: Benar, benar, oh, Kak, tergantung baterai yang dipakai.
1: Oke, oke. Oke, okay, siap. Berarti yang total sudah kamu buat robot yang berhasil itu kalau di total udah ada berapa, Suci?
0: Sebenarnya kita tim buatnya ya, Kak.
1: Iya, maksudnya per tim, tim,
0: per tim. Berapa ya? Kalau pesawatnya yang hancur itu udah 10 lebih kayaknya ya, Kak.
1: Wow, 10 lebih. Itu berapa yang dana ya, yang kebuang gitu?
0: Tapi ya, tergantung. Kalau komponennya hancur itu kita apa namanya, pengajuan gitu. Tapi untuk barangnya atau yang apa fisiknya, bodinya itu pasti bikin per apa namanya, per kita trial gitu. Ketika dia rusak bisa di repair, ya udah di repair. Kalau dia bener-bener udah crash, hancur, kita buat bikin ulang si mekaniknya gitu. Teman saya yang bikin gitu.
2: Okay. Berapa yang sudah jadi, benar-benar jadi?
0: Oh, yang benar-benar jadi itu saya enggak terlalu ngitung ya. Pokoknya kalau
2: kira-kira deh,
0: kira-kira yang jadi itu 4-5an kalau pas 4 atau 5 gitu, Kak. Iya, kurang lebih segitu.
2: Oke.
1: Oke, oke. Iya, lumayan. Berarti anggap aja yang berhasil 5, yang gagal 10 gitu ya.
0: Enggak gitu maksudnya, Kak. Kita bikin per mau trial, mau uji coba gitu. Kalau uji cobanya gagal, kita bikin ulang. Kalau uji cobanya berhasil, nggak perlu bikin lagi gitu loh, Kak. Iya, konsepnya seperti itu. Okay. Jadi kadang saya tuh apa ya, nggak terlalu ingat seberapa banyak yang kita apa bikin gitu loh, Kak. Iya.
1: Oke, okay, oke, okay, siap, siap. Wah, keren banget ya. Tapi nggak kerasa ya, bentar lagi sudah mau jam 5 sore. Mungkin Suci ada kata-kata closing yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman Pro 2 FM supaya mereka itu juga punya apa ya, punya kemauan untuk ikutin lomba kayak kamu dan juga nggak takut gagal, karena kan setiap keberhasilan tuh pasti ada gagalnya dulu. Boleh kasih closing statement untuk teman-teman Pro 2 FM.
0: Oh, untuk teman-teman Pro 2 FM Surabaya, pokoknya semangat, jangan takut. Terus ketika kita gagal, kita harus coba lagi terus gitu. Seperti yang saya alami juga, gagal pasti saya coba lagi selagi ada kesempatan gitu. Kalau keberuntungan nggak datang dua kali, jadi kalau bisa tetap mencoba terus menerus gitu. Iya, jangan menyerah.
2: Keberuntungan nggak
0: gitu
2: datang dua kali, tiga kali. Harapan kamu ke depannya apa nih, Suci?
0: Harapan saya ke depannya buat
2: diri
0: sendiri. Lebih apa ya, lebih berani gitu, enggak canggung, enggak takut, terus selalu mencoba selagi ada kesempatan gitu. Udah sih, itu aja sih, Kak.
2: Okay. Next step-nya kamu mau jadi apa nih?
1: Impian nih, kamu.
2: Habis S2 udah dipikirin enggak?
0: Sudah.
2: Apa tuh?
0: Saya ingin lanjut di HSE.
2: Oh, HSE.
0: Iya, kalau nggak engineer gitu. Healthy, safe. Ya pokoknya safety di apa namanya, proyek-proyek gitu sih, Kak. Pengawas gitu aja.
1: Oh,
0: iya.
1: Okay.
2: Bagian itunya ya.
1: Berarti masuk perusahaan kontraktor ya?
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Saya ingin masuk di pertambangan sih.
1: Oh, keren. Cuan tapi banyak.
0: Masih angan-angan sih, Kak.
1: Lo enggak apa-apa, mimpi tuh harus iya, dihilangin bener, ya. Bener, biar kalau iya. jatuh masih di antara bintang-bintang ya kan.
2: Ini batu bara. Oh iya.
0: Ya, okay, okay. Satu lagi sama mempersiapkan rencana-rencana di masa depan yang banyak, jangan terpaku pada satu rencana saja gitu. Oh, ya.
1: Oh iya, iya, benar-benar. Jadi harus ada opsi-opsi yang lain ya.
0: Iya, benar.
1: Wah, luar biasa ya obrolan kita sore ini, teman berdua, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanannya Suci ini, bahwa prestasi itu enggak hanya dibangun dari kecerdasan ya, tapi juga dari kerja keras, konsistensi, keberanian mencoba dan kemauan untuk terus belajar dari setiap tantangan. Terima kasih Suci atas waktunya, sama-sama, untuk Kak, ceritanya dan inspirasinya yang telah dibagikan di Sunset Talks kali ini. Semoga seluruh cita-cita dan rencana ke depan dapat terwujud. Amin. Serta Amin. Terus menginspirasi generasi muda Indonesia Amin. Untuk berkarya dan berprestasi. Oke deh teman berdua, Sunset Talks kali ini pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di Sunset Talks berikutnya. Dan kamu gak usah khawatir, karena Rianita dan Rama bakal nemenin kamu lagi sampai jam 7 malam nanti.
3: Baru aja kamu dengerin Sore Ceria.
4: Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, udah jam 5 sore ya. Ini saatnya kita kasih informasi seputar traffic dan juga weather. Beralih ke traffic terlebih dahulu ya. Ini sudah terpantau sangat padat merayap di wilayah Jalan Raya Darmo Surabaya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam dengan waktu tempuh 10 menit. Lalu kita beranjak ke daerah Ngagel Jaya Selatan Surabaya dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit terpantau sangat padat teman Pro2 ya. Lalu di Jalan Raya Menur juga terpantau padat dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit. Lalu ada daerah di Pandegiling Surabaya dengan kecepatan rata-rata 2 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit. Lalu bergeser lagi di Dharmawangsa Surabaya dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu ada lagi di daerah Gedung Dorok Surabaya dengan kecepatan rata-rata 11 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu ada di kawasan Kenjeran Surabaya ya, terpantau sangat padat merayap dengan kecepatan rata-ratanya 8 km per jam dengan waktu tempuh 14 menit. Lalu ada di daerah Kapasari Surabaya dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Bagi kamu teman berdua yang sedang di jalan mau kasih info seputar traffic, boleh banget langsung ke WA-nya Pro2 FM di 081908952 ataupun juga bisa melalui Instagram di @pro2rrisby. Setelah informasi traffic, kita akan beralih ke informasi cuaca.
2: Untuk informasi cuaca ya teman Pro2, di sore hari ini terpantau 30 derajat Celcius ya, dan juga ini cerah nih teman Pro2 untuk di sore hari ini, nggak ada intensitas untuk hujan ya sepanjang malam hari ini. Dan juga buat kamu ya, kalau misalnya mau keluar jangan lupa untuk membawa mantel ya, kalau kamu naik motor, kalau misalnya naik mobil kamu jangan kebut-kebutan. So keep healthy ya teman Pro2, dan juga jangan lupa untuk minum vitamin karena mungkin di malam hari akan agak dingin nih teman Pro2.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Are Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro Lur FM.

0: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget, apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi barengan kita ya untuk di Hali Time nih. Nah, kemarin minggu kemarin kan cuma Vira aja ya. Sekarang gantian nih, Vira masih ada kesibukan ya untuk di Hali Time. Dan pastinya di Hali Time ya teman Pro 2 kita akan ada informasi seputar Korea nih, entah itu makanan atau mungkin idol-idol, drakor juga ada ya teman Pro 2 dan juga untuk di Hali Time. Seperti biasa ada battle song nih dengan artisnya itu adalah Xdinary Heroes dengan dua lagu ya seperti biasa ada Voyager dan juga Fire My Sweet Misery nih. Langsung aja kamu voting ya di Instagram @pro2rrisby, cus ya langsung ke sana. Dan habis ini ada lagu apa ini Reh?
1: Ada lagu If yang judulnya Flu.
0: Oke, spesial buat kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu masih dengerin Highly Time di Pro 2 FM.

0: Oke, teman pro 2 kita balik lagi untuk di
1: Hallyu Time ya.
0: Nah, benar. Ini aku mau nginfoin kamu ya untuk diseputar di K-pop nih, karena aespa ini bakal merilis mini album Jepang ya, perdana bertajuk Kiss and Tell nih, yang menjadi comeback mereka di Jepang setelah 2 tahun nih. Nah, untuk di tanggal 17 ya hari ini ya, itu mereka itu masih merilis video teaser untuk menampilkan proses pemotretan album di balik layar, dan juga teaser itu memperlihatkan konsep mereka itu bergaya Y2K nih, yang apa ya, kayak nuansanya itu retro dan juga 2000-an lah pokoknya. Nah, untuk mini album Kiss and Tell ini akan memuat total 6 lagu ya, dan juga jadi comeback dengan bahasa Jepang ya teman Pro 2 di tanggal 24 Juli mendatang nih, dan itu juga menandai babak baru aktivitas mereka di pasar Jepang begitu. Terus juga albumnya itu diluncurkan, sebelum album itu diluncurkan ya teman Pro 2, aespa ini juga akan menyapa para fans lewat fan meeting bertajuk My G Present aespa Japan Fan Meeting 2026 My Class Meet nih, di tanggal 18 sampai 20 Juli di Kaio Arena Tokyo sebagai pemanasan menjelang perilisan album baru mereka. Kamu kenal aespa enggak? Kamu tahu aespa enggak?
1: Tahu. Kalau kenal enggak?
0: Ya, ya gimana ya? Salah menyebut ya, tapi tahu enggak?
1: Iya, tahu. Cuman memang enggak terlalu mengikuti sih. Lebih suka ini Blackpink.
0: Oh, Blackpink. Iya sih, itu enggak tahu ya kapan comeback-nya ya teman-teman Blackpink ya. Kamu lagu Blackpink tahu yang mana?
1: Blackpink kalau yang apa yang enggak bareng, yang solo-solo itu kayak Money, Lisa, terus kayak Jisoo yang flower-nya itu. Terus kalau Rose aku suka yang yang featuring sama Bruno Mars. Terus kalau Jisoo aku suka yang featuring sama Zayn Malik.
0: Oh, apa sih judulnya, lupa aku itu namanya. Judulnya apa sih?
1: Eyes Closed. Eyes Closed ya.
0: Oke. Terus satu lagi, Jenny.
1: Oh iya, Jenny itu aku suka yang
0: mana?
1: Lo bukannya udah aku sebutin solo.
0: Oh iya sih. Ya. Ya, itulah teman Bro 2, kapan ya mereka comeback, kayaknya lebih fokus ke solo pribadi ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Pribadi. Sekarang lagi fokus pribadi, tapi kalau yang mereka grup itu aku suka yang Type Girl itu juga suka aku.
0: Oh.
1: Sama yang featuring sama Selena Gomez yang Ice Cream.
0: Oh, Ice Cream.
1: Nah, itu aku kalau Blackpink ngikutin sih, tapi kalau selain Blackpink kayaknya.
0: Tapi ada loh lagunya Blackpink itu yang Indonesia banget.
1: Apa?
0: Dubi Dubi Dam. Gak sih. Jujurnya Dududu sih. Bukan Dubi Dubi Dam.
1: Jauh banget ya.
0: Ya udah teman Pro 2, aku mau apa? Aku mau ngingetin. Ya, ngingetin kamu lagi ya untuk di Hallyu Time ini ada battle song ya, seperti biasa langsung aja kamu voting di Instagram @pro2rrsby, itu ada Voyager dan juga Fire ya. My Sweet Misery by Extra XX Dinary Heroes nih, langsung aja nih teman Pro 2. Nanti kita akan playin sebelum jam 7 malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: variabel ya buat para penggemar Goblin nih. Nah, atau disebut Guardian the Lonely and Great God. Nah, tapi untuk di drama itu mereka itu merayakan 10 tahunnya mereka tuh, anniversary di 10 tahun. Untuk itu mereka itu menayangkan drama atau mungkin apa ya? Kayak bukan FTV sih, kayak variety show gitu kan untuk para penggemarnya. Udah 10 tahun berjalan gitu memproduksi Goblin. Gila, aku nonton itu enggak sampai selesai sih. aduh gimana ya? Tapi memang ikonik sih dengan OST-nya. Aku suka OST-nya juga, yang tadi Beautiful Crush sama yang Chanyeol juga. Itu apa sih, aku lupa judulnya. Tapi untuk ini para penggemar ini juga menantikan ya dengan 10 tahun mereka itu sejak Goblin itu berakhir di tahun 2016. Dan juga mereka pengen melihat gimana sih mereka, para cast-nya itu berkumpul bareng setelah 10 tahun. Ada Gong Yoo, Lee Dong Wook, dan juga Kim Go-eun, dan terakhir ada Yoo In-na ini kembali tampil bersama ya dalam satu layar nih. Pada akhirnya itu menjadi kenyataan ya untuk fans-fansnya yang menunggu, karena mereka itu apa ya, alih-alih kembali ke dalam drama ya, sequel atau spin-off, tapi mereka ini malah mengemas formatnya itu jadi lebih personal nih teman Pro 2. Katanya ada beberapa episode ya untuk tadi juga Vira juga nge-spill ya, udah nonton sampai ke 4 episode, dan itu juga bikin sedih juga ya gimana mereka casting apa berperan bersama-sama sampai 10 tahun itu nih teman Pro 2. Kamu nonton enggak?
1: Enggak.
0: Aduh, gimana ya? Tapi kamu nonton drakor enggak?
1: Aku tuh enggak suka film yang berepisode-episode. Aku sukanya yang langsung selesai. Jadi jadi kalau nonton yang berepisode-episode masih bersambung itu aku enggak kebiasaan sih.
0: Oh, enggak kebiasaan.
1: Iya, soalnya kayak mata udah pedih aja kalau lihat yang berepisode-episode gitu.
0: Tapi kalau film-film gitu, film Korea pernah nonton?
1: Pernah nonton, cuman aku lupa judul-judulnya karena udah lama banget.
0: Oh gitu ya. Parasite kemarin nonton nggak? Parasite?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Kamu harus nonton sih.
1: Tapi itu berepisode-episode enggak?
0: Enggak.
1: Oh, enggak. Oh, ya udah, oke. Kalau film masih oke untuk aku tonton.
0: Jadi yang episode-episode enggak dulu ya?
1: Enggak dulu.
0: Kayak bener sih. Aku pernah nonton drakor itu episode-episode itu dari maghrib kalau enggak salah, atau mungkin jam 9-an gitu, selesainya subuh.
1: Langsung di maraton lah ya, kamu gak tidur Ram.
0: Sumpah ya, seru banget loh nonton gitu.
1: Astaga, kalau aku jadi kamu kayaknya udah kayak HP-nya yang liatin aku.
0: Aduh, yaudah teman Bro 2 itu ya untuk di Goblin ya. Mungkin buat kamu pernah nonton atau mungkin lagi nonton ya untuk anniversary-nya, boleh boleh share-share ya gimana keseruannya di DM kita di Instagram deh @pro2rrisby. Nanti kita balik lagi ya setelah yang satu ini.

0: Oki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.

teman-teman berdua, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan. Jump in.

0: Emang berdua nih waktunya kita untuk pamit ya di ruang dengar kamu.
1: Iya benar banget.
0: Udah menemani kita hampir jam 7 nih. Dan juga nanti di jam 7 kamu akan mengikuti Music Live Chat di Pro 2 Jakarta. Dan ini aku mau ngeplayin untuk pollingan ya di apa? Di battle song kali ini di X Dinary Heroes nih, yang paling banyak itu adalah Fire My Sweet Misery buat kamu. So, kita akan pamit undur diri dulu.
1: Oke, sampai jumpa lagi teman Pro 2, Rianita dan Rama pamit. Bye.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Eddie udah gak sendirian, karena Eddie udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu. Gak
1: apa-apa, gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: ya,
0: syuting. Ya kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Oke, berarti lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif konten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Jadi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku konten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedoannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow, tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis sih kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Sih kayak banyak banget yang kayak diam-diam kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan
1: dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya, punya orang yang aku lihat
0: jadi
1: punya patokannya siapa. Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak. Itu ngaruh banget.
0: Iya, benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals
0: menurutku. Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu,
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan.
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman dari FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J, sama Bella Negra AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Kita jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikToknya juga. Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak AB, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempet ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkep dari Caleb dan juga KB, Bela Negara KB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata, dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget
0: lah. Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau
0: nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MNC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Tarsia. Halo. Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta, yeah. Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia itu marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang menghianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih, menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu. Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiga berarti.
1: Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan. Jarang sekali. Ada mungkin tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar. Yeah. Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan. Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu. Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya pikir gak sih kalau soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya berajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang
1: berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance
1: karena ya? Sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku merasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi
0: sih,
1: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak aku pahami dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya.
0: Kita ada tunggu, komanya.
1: Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti.
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen denger Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama.
0: Butterfly
1: pertama,
0: era gimana? Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, butterfly era. Hmm. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
0: Okay.
1: Dimana kayak oh ya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan? Kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya.
0: Bener.
1: Yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah, itu dia. Tapi itu nanti ya.
1: Yeah.
0: Tapi menurut Arut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly era-nya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya, mau itu juga. Oh, oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah, itu dia, betul ya. Jadi gak perlu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu,
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah main. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman-teman seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana ya? Akhirnya pertama kali berarti nyanyiin lagu galau.
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan rasanya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Itu capek banget sih.
1: Capek banget. Secara ya emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga bawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Oh iya.
1: Iya, iya. Kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener ya. Bener, cuman kalau kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas
0: kan makanya mungkin, ya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak katanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis
1: ya,
0: apalagi nyanyi ya kan. Nyanyi
1: beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke. Okay.
1: Sisanya ya sudah.
0: Iya,
1: yang adalah.
0: Benar, benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan juga Kalap juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini

0: bersama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih,
0: senang aku. Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Yeah. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak
0: okay.
1: Wah, kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain ngepres aja gak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama. Aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya
1: kayak
0: sih.
1: Diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, pasti.
0: Oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh, wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya, benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik ya, banget ya.
1: Iya, pas biopiknya naik, itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, 82 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian. Sekedar kalian mau, apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berada sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Nanti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang ketahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow, tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, berarti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih? Kalau teman produk ingin tahu update-nya.
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTHGRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua.
0: Oh, wow.
1: Itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke. Okay.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tadi saya di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima
0: Congrats
1: kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produk seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyanyi favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih di 95,22 tadi Surabaya, teman terbaik kamu. Jaga malam disokin bareng Mas Hadi. Selamat malam teman berdua, akhirnya balik siaran ya. Setelah beberapa, dua hari libur dan meninggalkan teman berdua sesaat gitu ya. Karena semua orang tuh berhak untuk libur teman berdua. Capek banget kalau gak libur. Kemarin tuh bisa kayak service ini, service itu, berkegiatan selayaknya orang libur. Meskipun gak pas di Sabtu Minggu, tapi ya udahlah, namanya juga tuntutan pekerjaan gitu teman berdua. Dan tuntutan kali ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu enak yang udah aku pilihin buat kamu dan informasi seru. So di sini aja ada Kuning dari Rumah Sakit.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya

Di sini cari beberapa teman kamu yang murung aja kerjaannya. Nah itu pasti penonton Prancis. Penonton Prancis dan penonton Inggris teman berdua. Optimis tinggi kemarin ketika lawan Argentina emang gacor banget di awal-awal gitu ya. Tapi jangan lupakan menit 80 terakhir pasti Messi dan kawan-kawan tuh pasti kayak tiba-tiba enak aja main. Padahal ketinggalan nih 1-0 gitu teman berdua. Dan dibalas 2 gol dan memastikan 1 tiket di final. Dan disusul pertandingan yang membuat aku dan jutaan pendukung Prancis sakit hati di malam itu. Karena harus mengakui ketangguhan Spanyol dan Kylian Mbappe, teman-temannya Olis, terus Dembele, nggak tahu kenapa jelek aja mainnya pada waktu itu. kayak nggak kayak biasanya teman berdua. Tapi nggak apa-apa, potensial pemain Prancis tuh menurut aku masih bisa kekejar di Piala Dunia selanjutnya teman berdua. Ya kasih kesempatan lah buat Yamal gitu. Itu omongan fans-fans Prancis teman berdua. Ya udah deh, kita tungguin aja kira-kira siapa sih yang bakal mengangkat piala di Piala Dunia 2026 ini. Dan buat kamu pendukung Spanyol atau pendukung Argentina gitu teman berdua, coba komen di bawah kira-kira yang paling berhak untuk mengangkat Piala Dunia itu siapa sih?

Masih di Jaga Malam teman berdua. Kalau misalkan kamu lagi bosan atau gabut, biasanya yang kamu lakukan apa? Kalau aku sih ya scroll-scroll HP atau enggak gitu, ngobrol dengan orang yang ada di rumah, maybe teman berdua, atau melakukan hal-hal yang ya remeh-remeh lah teman berdua. Tapi beda dengan bosannya seorang pilot yang satu ini teman berdua. Dan kalau misalkan aku boleh jelasin, ini tuh ada sebuah video yang diunggah di media sosial menunjukkan sebuah pesawat yang terbang dan membuat tulisan I'm bored ketika dilihat menggunakan radar pelacak pesawat. Jadi si pilotnya ini kan kalau misalkan pesawat jalan tuh pasti ada histori kayak garis gitu teman berdua. Nah si pilot ini membentuk tulisan tanpa putus teman berdua, yaitu I'm bored teman berdua. Dan aksi unik tersebut itu tuh dilakukan oleh seorang pilot asal Liverpool yang sedang bosan dan berinisiatif untuk menguji pesawat Piper Tomahawk pasca perawatan sebelum kembali beroperasi. Tapi kalau misalkan kita lihat seorang pilot bisa menulis kayak gini, berarti dia udah jago teman berdua, dan tulisannya bagus gitu, bisa kebaca maksudnya teman berdua. Apakah kamu yang mungkin profesinya adalah pilot atau mengendarai sesuatu akan melakukan ini ketika kamu gabut? Coba komen dan tulis kira-kira kegiatan yang sangat membahayakan itu. Mungkin kalau misalkan pilotnya gak profesional itu sangat bahaya. Coba komen di bawah.

2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Penginfoin aja teman berdua, abis ini bakal langsung aku spill topiknya di Jaga Malam kali ini. So kalau kalian penasaran, cek aja Instagram kita di @pro2radiosb atau di WhatsApp di 08198000952. Enjoy ya.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Benar banget teman Pro2, sarapan itu penting banget. Apalagi zaman dulu, kita ingat banget sarapan paling basic adalah nasi goreng, nasi sisaan tadi malam. Ini relate banget, nggak tahu ya teman berdua, relate apa nggak? Kalau aku relate banget, karena seenak-enaknya nasi goreng di dunia ini, lebih enak nasi goreng ketika pagi hari kita bangun tidur udah ada di meja makan kita teman berdua, porsinya nggak terlalu banyak tapi cukup ngenyangin untuk makan pagi gitu ya. Itu tuh yang kita kangenin banget ketika kita merantau teman berdua. Waduh, sedih banget ya ketika kita menyiapkan atau memenuhi kehidupan kita sendiri dan tidak bisa bergantung dengan siapapun teman berdua, alias opo-opo dewe gitu ya. Dan terkadang orang yang merantau itu tuh kangen pasti, terus pengen pulang pasti, dan banyak banget faktor yang ngebuat itu tuh gak berhasil teman berdua. Nah buat kamu yang lagi di perantauan, bisa dong kasih tips kira-kira gimana caranya betah merantau teman berdua. Kalau aku sendiri tipsnya adalah sering-sering pulang, karena rumah jarak, bukan merantau juga sih kalau aku ya, jatuhnya jarak tempat rumah aku sama rumah orang tua sejam tuh udah disebut merantau gak sih teman berdua? Kalau aku sih ngerasanya enggak ya, karena segampang itu pulang gitu. Bukan yang kayak beda provinsi atau beda beda pulau gitu teman berdua. Jadi kayaknya apa ya, terlalu pengecut untuk disebut orang yang merantau teman berdua, karena pulangnya tiap minggu gitu ya. Nih buat kamu yang jarang pulang, merantau yang jarang pulang banget, kira-kira ada tips gak gimana caranya supaya betah, supaya bisa hidup dengan aman, tentram, dan meyakinkan orang rumah bahwa di sini tuh it's fine teman berdua. Coba di spill di Instagram kita di @pro2radiosby atau di WhatsApp di 0819896952. Aplikasi ada digital, masih aku tungguin. Di line telepon juga sabi banget di 0315342353. Kesederhanaan adalah caranya orang merantau, karena ya serba gak ada seperti sederhananya Sheila on 7.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

Sudah happy dari Rio Febrian. Apakah kamu sudah happy di perantauan juga, teman berdua? Nih coba kita bacain teman berdua yang mungkin lagi merantau, atau ya cuman ngasih tips aja, atau mantan perantau juga boleh, teman berdua. Ada Toyib nih, katanya bisa masak, punya duit pasti betah. Ye, benar. Ada kerjaan, gajinya gede, terus pengeluarannya dikit, betah. Telak betah. Apalagi kos-kosan murah atau tempat tinggal sewanya murah gitu tuh pasti bakalan betah banget, teman berdua. Aditya katanya, kalau aku sih enggak ada yang menyenangkan jauh dari orang tua, tapi harus di betah-betahin karena demi mencari cuan. Weh, berarti merantaunya si Adit nih karena mencari duit, teman berdua, atau bekerja untuk kebutuhan di rumah, teman berdua. Ya semangat ya buat Adit, requestnya dia pengen diputerin Dewasanya siapa sih, It Gitaf. Oke, langsung aja diputerin buat kamu. Dewasa, Dit. Lagu apaan Dewasa, Dit? Takut kali. Takut yang jangan tambah dewasa, aku terkecewa. Boleh tuh dia ngomong lagu takut jadi dewasa. Tapi itu kan maksudnya. No no, dia typing lagi. Iya bang, itu maksudnya dewasa. Dewasa takut. Oke. Kok bisa sih sengasal itu. Gak apa-apa, thank you. Abis ini bakal langsung di puterin. Jesse juga udah joinan, katanya tips buat merantau supaya betah adalah gaji yang gede dan lingkungan yang mendukung. Benar, lingkungan tuh harus kita riset, teman berdua, sebelum kita tinggal lama di suatu daerah. Karena itu tuh yang menentukan tetangga apa segala macam, apakah lingkungan di situ sehat, bersih atau kayak gimana, kita harus tahu dulu sebelum kita tinggal di situ. Oke deh, requestnya pengen diputerin lagunya Trio Lestari yang menggandeng Rizky Fabian dengan Ini Rindu. Tapi ada takut dulu dari It Gitaf.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Kita bacain lagi teman berdua yang udah joinan di WhatsApp teman berdua. Masih di WhatsApp ya. Abis ini kita geser ke Instagram. Kata si Lara Purnamasari, kalau aku sih kak jangan hanya menghitung dari hari untuk pulang dari perantauan aja, tetapi ciptakanlah alasan untuk selalu bertahan. Bangun rutinitas yang baik, rajin beribadah, jaga kesehatan, perluas pertemanan dengan orang yang positif, terus abis itu dan tetap meluangkan juga waktu untuk menghubungi keluarga. Dan ingatlah teman berdua, kata si Lara, bahwa setiap rasa rindu dan rasa lelah yang kita rasakan hari ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Tetap semangat karena gak ada perjuangan yang sia-sia jika dijalani dengan ikhlas. No, satu kata-kata hari ini dari Lara Purnamasari. Thank you so much. Semoga apapun yang dikatakan sama si Lara ini ngebuat teman berdua yang mungkin kamu lagi merantau, dan semoga bisa kuat gitu ya. Requestnya pengen diputerin The Taper Suite dengan Desposition teman berdua. Langsung aja diputerin habis ini. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain lagi. Ada Indra, katanya kalau aku sih nggak pernah merantau, tapi kalau misalkan merantau kayaknya bakalan susah banget. Bener, orang yang pernah jauh dari orang tua gitu ya, itu tuh lebih survive karena dia tahu caranya dan dia pernah merasakan gitu. Ya semoga apa ya yang kamu rasakan sekarang itu tidak membuat kamu putus asa gitu ya teman berdua. Dan requestnya pengen diputerin lagunya apa? Oh, The Dul Jailani dengan Usia 25. Oke deh, diputerin dan enjoy teman berdua. Aku mesti nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Esensi buku Pro 2 RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

kedua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional. PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

Masih di Jaga Malam dan masih ngomongin soal perantauan teman berdua. Coba kita baca teman berdua yang udah joinan di Instagram. Ada TV ArmDHNFF. Susah banget namanya. Tapi gak apa-apa, katanya uang lancar dijamin betah. Benar. Zaman saiki gak cekelan duwe asli angop tok. Katanya zaman sekarang kalau misalkan gak cekelan duit atau gak pegang duit gitu ya, asli angop tok katanya. Cuman ini doang. Apa sih bahasa ini angop? Nguap doang teman berdua. Katanya meskipun di kota sendiri bakalan susah kalau misalkan kamu gak pegang duit gitu teman berdua. Benar banget. Kalau misalkan sekiranya berada di tanah perantauan, rasa-rasanya kurang menjanjikan atau gajinya malah minus gitu ya, mending ya udah balik aja teman berdua. Kalau misalkan gak worth it, ya udah balik. Daripada kamu di tanah perantauan memaksakan, kadang-kadang tuh karena gengsi. Gengsinya adalah takut dicap gagal. Gak apa-apa, realistis aja sekarang. Kalau misalkan gaji kamu gak nutup untuk kamu jalan, untuk kamu makan bensin apa segala macem, ya mending gak usah lah, balik aja gitu. Terus ada Yeni Lindawati, katanya bergaul dengan komunitas yang sama. Oke, intinya adalah membentuk sebuah relasi baru di sebuah kota kita berdua. Karena kalau misalkan kita sendirian emang gak bisa. Manusia tuh terlahir menjadi makhluk sosial, jadi harus tetap bergaul teman berdua. Se-insecure-insecure kamu, kalau misalkan di perantauan, ya udahlah disimpen dulu insecure dan introvert kamu itu. Dan kamu harus bergaul, kamu harus kenal orang, karena ya at least dia kenal kita. Dan kalau misalkan kita ada apa-apa, minta tolong dia gak apa-apa gitu teman berdua. Ya udah deh, requestnya pengen di puterin lagunya Dipa Barus. Oh, dia ngeluarin lagu sama Afgan ya? Yang apa? Yang Keep It Hush. Langsung aja diputerin habis ini teman berdua.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

Jaga Malam masih nemenin kamu teman berdua dan masih ngomongin soal perantauan. Buat kamu yang lagi di perantauan, sekali lagi aku ngucapin respectful dan semoga betah. Dan yang harus kamu ingat, tujuan kamu jelas untuk sesuatu hal besar di kehidupan kamu, untuk merubah apapun dari kamu teman berdua. Jadi menurut aku, gimana caranya supaya kamu tuh sukses gitu ya teman berdua. Iya, semoga apapun yang kamu usahakan itu tuh diijabah sama Tuhan.

gitu ya. Pekerjaan tuh bukan kita yang milih gitu, tapi dunia yang menentukan gitu berdua. Karena mencari kerja susah banget sekarang. Jadi kalau misalkan kamu lagi di posisi yang kurang enak di pekerjaan kamu, atau lagi merasa terpuruk gitu, ya kamu boleh mengeluh, kamu boleh teriak-teriak segala macam, tapi untuk meninggalkan pekerjaan kamu harus kamu pikir dua kali, karena cari kerja susah banget sekarang teman berdua gitu. Karena kalau misalkan kamu mempunyai satu problem terus habis itu kamu nyerah, bakalan nyesel di kemudian hari teman berdua. Ya udah deh, requestnya ini pengen diputerin Billie Eilish dengan Birds of the Feather, langsung disiapin juga buat kamu. Thank you so much. Ya udah deh, diputerin aja dan dikit lagi untuk nemenin kamu. Ya udah, aku masih kasih kesempatan satu kali lagi buat kamu joinan kita teman berdua di Jaga Malam.

Persebaya Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang biasa.

Oke, teman berdua, sepertinya sampai sini aja aku nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Thank you banget yang udah nemenin, yang udah stay tune, yang udah joinan, kalian, kamu semuanya, bode-bude, paman-paman. Pokoknya teman berdua, terima kasih. Dan jangan kemana-mana, habis ini satu jam ke depan masih ada musik enak yang bakal aku puterin buat kamu di More Music. So di sini aja, dan aku masih puterin lagunya Isyana Saraswati featuring Afgan dan Randy Badugo dengan Feel So Right buat kamu. Bye bye teman berdua.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari

Teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

0: adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.
1: Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Oh iya.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan ya? Udah bangun kan ya? Sehat? Gimana? Harus sehat dong. Karena Pro 2 FM alhamdulillah ya bisa kembali nemenin kamu lagi nih. Dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2. Santai siang, sore ceria, dan jaga malam. Dan nanti di Spada bakal ditemenin sama aku Rianita ya teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan, lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya teman Pro 2 di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan mandi, buruan bangun ya, udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: saya semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal nge-relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi

0: are Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pukul 6 lebih 1 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, unit donor darah UDD PMI Kota Surabaya mengungkapkan stok darah golongan O khususnya komponen packed red cell PRC atau sel darah merah pekat tengah mengalami penurunan signifikan. Bahkan pada Rabu 15 Juli 2026 pagi stok komponen itu sempat habis. Dr. Galuh Yudityas Paramita, Kepala Bagian Pengawasan Mutu sekaligus Pelaksana Tugas PLT, Kepala Bagian Pelayanan dan Humas UDD PMI Kota Surabaya menyebut, permintaan terbanyak dari rumah sakit saat ini memang berasal dari komponen sel darah merah, baik dalam bentuk darah lengkap, whole blood, maupun PRC. Berdasarkan data terbaru, kemarin stok PRC golongan darah O hanya tersisa sekitar 41 kantong. Jumlah tersebut jauh berbeda dibandingkan stok golongan darah B yang mencapai 463 kantong. Informasi yang kedua, Badan Gizi Nasional BGN menyatakan masih mengkaji terkait wacana anak dari orang kaya tidak lagi menjadi penerima program makan gizi gratis MBG. Trenggono, Wakil Kepala BGN, mengatakan wacana tersebut sebetulnya sudah kerap dibahas, namun pihaknya masih perlu melakukan kajian lagi sebelum memutuskan kebijakan tersebut. Trenggono pun juga belum merinci kriteria penerima manfaat MBG ke depan, termasuk kelompok desil maupun jenis sekolahnya. Namun ia menegaskan bahwa program itu akan diprioritaskan kepada kelompok yang membutuhkan. Menurutnya kajian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan, bersamaan dengan evaluasi terhadap berbagai aspek lain dalam pelaksanaan program sesuai tenggat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Informasi yang terakhir, Institut Teknologi 10 November ITS memperkuat kemandirian finansial dengan meningkatkan pendapatan dari hasil inovasi, kerjasama industri hingga komersialisasi riset agar ketergantungan terhadap uang kuliah tunggal UKT mahasiswa semakin kecil. Profesor Bambang Pramujati, Rektor ITS, mengatakan, sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum PTNBH, kampus dituntut mampu membiayai operasionalnya secara mandiri. Saat ini kontribusi pendanaan dari pemerintah hanya sekitar 21 hingga 22%, sedangkan UKT mahasiswa berada di kisaran 30 hingga 35%. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Hai. Tentunya di Spada kali ini tanggal 18 Juli 2026 ditemenin sama aku Rianita teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti ya. Tentunya dengan berbagai informasi dan lagu-lagu yang super enak khusus untuk kamu semuanya teman Pro 2 ya. Gimana Sabtu hari ini? Aktivitas kamu ngapain di pagi ini teman Pro 2? Apakah kamu sudah mulai berolahraga, sudah rutin berolahraga di pagi hari ini, ataukah kamu masih malas-malasan di tempat tidur, atau kamu masih menikmati me time kamu di kamar karena hari ini hari libur? Nah, pokoknya apapun aktivitas kamu teman Pro 2 ya, Spada ya di Selamat Pagi teman Pro 2, Pro 2 FM bakal nemenin kamu terus pokoknya sampai jam 10 pagi nanti ya. Jadi buat kamu mungkin yang sedang beraktivitas, jangan lupa dengerin lagu-lagu super enak dari Pro 2 FM ya, dimanapun kamu berada intinya. Pokoknya apapun aktivitas kamu ya, di dalam atau di luar rumah, jangan lupa puter Pro 2 FM. Karena apa? Karena lagu-lagu super enak ini bakal ningkatin mood kamu teman Pro 2. Ini jadi mood booster kamu banget pokoknya ya. Pokoknya kamu stay tune terus, karena nantinya juga aku bakal kasih informasi ter up to date tentang apa. Pokoknya ditungguin aja. Pokoknya gak usah ganti channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan? Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Cut S. Rumah no, sangat lima.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: di Halu, hanya satu lagu.
1: Teman produser nggak kerasa banget udah 7:30 pagi. Ini saatnya aku kasih tahu kamu program Halu, hanya satu lagu, dan kali ini dari musisi Nabila Takia. Ini pasti musisi favorit kamu karena lagu-lagunya itu sering banget di request di Produa FM ya. Dan tentunya di Halu kali ini aku sudah kasih 3 pilihan lagu dari musisi Nabila Takia ya. Yang pertama ada Cinta Sia-Sia, kedua Menikmati Kebohongan, dan yang terakhir adalah Salah Sangka. Nah, aku kan sudah kasih 3 pilihan ya. Ini kamu langsung vote aja lagu yang paling kamu suka, lagunya, judulnya apa di antara 3 ini. Dan voting paling banyak bakal aku puterin 8:00 pagi nanti, teman Pro 2. Aku udah bikin polling ya di Instagram story-nya @pro2rrisby. Jadi kamu langsung join aja, langsung voting lagu yang paling kamu suka dari musisi Nabila Takia. Yang pertama ada Cinta Sia-Sia, yang kedua ada Menikmati Kebohongan, dan yang ketiga Salah Sangka. Langsung aja voting sekarang juga. Aku tungguin sampai 8:00 pagi nanti ya, karena 8:00 pagi nanti bakal aku kasih tahu lagu yang paling banyak di polling, oke? Jadi yang voter banyak bakal aku puterin 8:00 pagi nanti.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Nasi campuran mungkin entah itu susu atau madu atau apapun itu teman Pro2. Karena bagi kamu yang pecinta kopi, aku ada informasi terbaru nih buat kamu. Ternyata ya, kantor perwakilan Bank Indonesia KPWBI itu kembali resmi menggelar Java Coffee Flavors and Festival JCFF ini 2026 sebagai upaya mendorong kopi, teh, coklat, dan rempah-rempah menjadi komoditas unggul bulan yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas pasar ekspor Indonesia, teman Pro2. Rifki Ismail, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur tuh bilang, penyelenggaraan JCFF yang memasuki tahun kelima ini berangkat dari besarnya potensi komoditas perkebunan di Pulau Jawa. Ia pun juga mengatakan komoditas itu punya potensi besar menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Sehingga menurutnya JCFF ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk, tetapi juga wadah memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Gitu teman Pro2. Bank Indonesia ini juga setiap tahun loh menyelenggarakan JCFF ini karena menyadari potensi kopi, teh, coklat, dan rempah-rempah di Jawa itu sangat besar banget. Produksi rempah di Jawa itu mencapai sekitar 789 ribu ton per tahun. Sedangkan kopi di Jawa Timur tuh mencapai sekitar 53 ribu ton. Kalau di Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing sekitar 25 ribu ton. Gitu teman Pro2. Ada yang pengin datang ke JCFF boleh banget langsung aja cus ke Balai Pemuda Surabaya ya teman Pro2. Karena JCFF ini bakal nyapa kamu dengan berbagai produk unggulan ya, mulai dari teh, kopi, coklat, rempah-rempah lainnya, macam-macam pokoknya teman Pro2. Langsung aja dikunjungi di Balai Pemuda.